Lagunya sudah masuk ke playlist sebentar lagi, lagunya setelah Alex Warren ya, Ordinary. Tadi ada Baiga Pancar deh kayaknya request lagunya Ordinary, tapi sebenarnya itu sempat diremix sama Alan Walker ya. Gak ada di playlist kita loh Baiga, adanya yang emang original dari Alex Warren-nya. Kita play itu aja nanti ya. Thank you by the way dari Baiga Pancar tadi yang katanya hari ini tuh pengen menaklukkan hari ya. Terus Mau Jun tadi lagunya juga sudah masuk ke playlist, ditunggu aja Happy Weekend. Salamnya Happy Weekend buat semua sahabat Pingin FM. Okay, thank you ya. Gus Bawa hari ini menginformasikan katanya cuaca batu bulan cerah ya. Lagunya Gus Bawa tadi Mahal Ini Buru-Buru sudah terputarkan. Terima kasih banyak. Terus ada Sari di Tabanan nih sahabat Pingin FM dengan requestannya itu Ina Yang Up ya. Okay, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Salam kompak. Terus mau ngucapin selamat ulang tahun buat dirinya sendiri. Hey, happy birthday buat Sari di Tabanan. Semoga panjang umur, tambah sehat tentunya ya, dan tetap semangat. Buat penyiarnya terima kasih aja. Oh, oke, terima kasih. Selamat ulang tahun lo buat Mbak Sari ya. Terus lanjut dulu nih sahabat Pingin FM, buat Anda yang masih mau request karena Anggun Zanita masih panjang lah ini. Ada 2 jam lagi untuk menemani Anda dan memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Boleh banget itu nanti sambil ya, sambil dengerin, sambil mikir gitu lah. Jangan kelamaan mikirnya, jangan. Karena jam 10, 2 jam lagi nih. Boleh banget beritahu dari sekarang lagu apa yang pengen Anda dengerin. Itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @pinginfmbali, di X-nya tuh di @radiopinginfm. TikTok kita juga jangan lupa untuk di follow di @pinginfmbali, I-nya 2 di belakang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Entertainment news.
1: Pina FM Bearshoot Music Station, mereka menjadi diri sendiri. Sahabat Pina FM Entertainment News, kita awali dengan atlet Travis Kelce yang dimana memperlihatkan cincin pernikahannya untuk pertama kali ya, setelah menikah dengan Taylor Swift. Jadi menjelang pertandingan pramusim pertama Kansas City Chiefs di Arrowhead Stadium itu di hari Sabtu ini. Hari Sabtu minggu lalu 15 Agustus 2026. Dalam sejumlah foto yang beredar saat tiba di stadion, pemain NFL tersebut tampil santai mengenakan setelan celana pendek bermotif tie-dye hitam merahnya itu ya, kacamata hitam, terus lengkap dengan sneakersnya. Perhatian publik tentunya tertuju pada cincin pernikahan emas kuning yang melingkar di jari manis tangan kirinya. Jadi banyak yang salfok gitu ya. Terus sahabat Pinafan, kita lanjut ke kabar dari Jennie Blackpink mengalami insiden saat tampil sebagai soloist di Summer Sonic 2026 di Osaka, Jepang. Jadi kostum dan mikrofonnya itu sempat mengganggu penampilan hingga membuat Jennie terlihat berusaha menahan tangis di atas panggung. Nah, penampilan tersebut berlangsung pada 16 Agustus 2026 setelah sebelumnya Jennie tampil di Tokyo di tanggal 14 Agustusnya. Namun ya, pertunjukan di Osaka itu ternyata tidak berjalan selancar itu. Jadi sepenuhnya agak sedih sih melihat Jennie seperti itu ya, tapi mungkin ya namanya juga manusia, terus juga semua konser dia yang pasti enggak sempurna semua gitu kan. Terus lanjut masih di berita K-pop nih sahabat PN FM, ada Jimin BTS yang membuat momen spesial untuk seorang penggemar cilik bernama Olivia saat konser BTS World Tour Arirang di Arlington, Texas, Amerika Serikat. Jadi si Olivia itu adalah pasien kanker anak yang mendapat kesempatan menghadiri konser BTS. Momen tersebut terjadi setelah konser BTS di AT&T Stadium pada 15 Agustus 2026. Jadi video pertemuan Jimin dan Olivia kemudian dibagikan oleh Hearts for Children, organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjalani perawatan kanker. Nah, Jimin itu terlihat menghampiri Olivia dari area penonton, kemudian ia kemudian memberikan sebuah souvenir kepada Olivia dan tentunya memeluk serta mencium pipinya. I think we can last forever.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: diri. Sahabat Minerva, menghindari penggunaan ponsel gitu ya sebagai screen time untuk anak di era yang sekarang ini, bisa dibilang itu tantangannya lumayan berat juga itu. Di satu sisi, ponsel itu bisa menjadi sarana edukasi yang menarik dan meningkatkan pengetahuan si kecil tentunya. Tapi di sisi lain, membebaskan tanpa aturan itu memicu kecanduan sehingga anak itu mengalami keterlambatan bicara atau speed delay. Nah, hingga gangguan pada perilakunya itu juga masuk loh, sahabat pengen FM. Jadi kadang sebagai orang tua nih pasti Anda relate banget karena ngerasa kebingungan mengatur screen time untuk anak itu gimana sih benarnya gitu. Nah, ini nih sahabat pengen FM. Makanya Anggun Zanita sudah rangkum dari popmama.com untuk Anda para orang tua yang merasa bingung seperti itu ya. Bagaimana sih caranya mengatur batasan yang sehat dan tentunya aman.
1: Family time. Family time.
0: Jadi sebenarnya ada 5 tahapan yang paling menjadi prioritas gitu ya sahabat pengen FM. Ini dikutip dari popmama.com, tapi kita bahas 3 dulu nih. Nah, yang pertama itu adalah pertimbangkan usia dan kebutuhan perkembangan anak. Jadi langkah pertama yang para ibu atau ayah harus lakukan sebelum memberikan ponsel itu adalah memahami karakter, usia, serta tahap perkembangan si kecil. Karena tidak semua bentuk screen time itu sama ya para ibu ayah. Nah, tayangan yang cocok untuk anak usia sekolah belum tentu aman dan bermanfaat juga bagi bayi atau balita. Dalam panduan resminya, ini di halaman healthychildren.org, American Academy of Pediatrics atau AAP, itu menerangkan bahwa pentingnya orang tua mengenali kebutuhan unik tiap anaknya. Jadi sebelum memberikan ponsel pada anak, para orang tua bisa mengevaluasi dulu apakah interaksi di depan layar tersebut memang sesuai dengan kemampuan belajar dan juga emosi dari si kecil saat ini. Kemudian kalau sudah mempertimbangkan usia gitu ya dan juga untuk kebutuhan perkembangan anak, utamakan dulu tayangan edukatif tentunya. Kontennya diperhatikan. Tidak semua konten anak di internet itu atau media itu aman dan bermanfaat ya. Saat memilih tayangan atau aplikasi untuk si kecil, fokus utama orang tua bukan cuma pada durasinya, melainkan pada kualitas konten yang disajikan juga. Nah, hal ini itu karena kualitas tontonan itu sangat menentukan bagaimana otak anak nantinya memproses informasi. Nah, ini juga dikutip dari healthychildren.org, di mana program edukasi seperti PBS Kid atau mungkin animasi Sesame Street itu dibuat dengan pemahaman perkembangan anak dan bisa menjadi rekomendasi tontonan yang baik ya untuk anak nih, sahabat Pina FM. Yang dimana ini juga ada Dr. Citra SPA IBCLCMKES turut memberikan kriteria tayangan. Yang pertama itu, biar gak salah pilih gitu ya, bebas dari unsur kekerasan. Terus memberikan teladan positif, maksudnya di dalam karakternya itu mengajarkan nilai kebaikan, empati, serta cara menyelesaikan masalahnya. Terus yang terakhir itu adalah interaktif dan edukatif tentunya. Jadi pilih program terpercaya yang dirancang khusus sesuai perkembangan usia anak serta mendorongnya untuk ikut bernyanyi, bergerak, atau mungkin berpikir aktif gitu. Yang terakhir, sabar pina fam, hindari menjadikan ponsel itu pereda emosi anak. Nah, ini sebenarnya ya sering banget kejadian. Jadi pernah gak sih Anda itu mengandalkan ponsel atau screen time agar anak tuh diam dari rewelnya? Jadi meringankan tantrum sehingga tidak lagi rewel dengan ponselnya itu gitu ya. Mungkin ini tuh bisa menjadi solusi instan banget gitu. Membantu juga para ibu dan ayah di luar sana ya biar gak cepet ikut emosi gitu. Namun membiasakan hal ini secara terus-menerus itu dapat menghambat kemampuan alami anak dalam mengelola emosinya. Nah, jadi ini juga dikutip dari popmama.com. Secara tegas di sini disampaikan memperingatkan para orang tua mengenai bahaya ini. Hal ini tuh kalau dibiarkan gitu justru menghalangi anak belajar untuk menenangkan diri. Nah, jika dibiasakan, si kecil akan kehilangan kesempatan emas untuk melatih saraf otaknya dalam mengelola emosi. Akibatnya, saat tumbuh besar nanti ya, itu cenderung lebih gampang tantrum. Tantrumnya yang lumayan hebat tuh, hingga mengalami ketergantungan layar setiap kali merasa bosan.

membagikan single terbaru berjudul Tulang dan Nadi pada 31 Juli 2026. Lagu ini menjadi karya solo terbarunya setelah sebelumnya merilis album Edelweiss dan berpartisipasi dalam sejumlah proyek kolaborasi. Melalui lagu ini, Tiara Andini kembali mengeksplorasi genre ballad yang telah melekat dengan karakter vokalnya. Dari sisi lirik, Tulang dan Nadi mengangkat kisah tentang komitmen, kesetiaan, dan harapan dalam sebuah hubungan. Lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk tetap hadir sebagai tempat bersandar bagi orang yang dicintainya dalam berbagai

Temptation, Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Taylor Swift dengan Bad Blood sudah terputarkan Sabar Pin FM. Hai, selamat pagi buat yang baru bergabung ya. Ada Anggun Zanita di Mutiara Pagi Weekend menemani Anda sampai jam 10 pagi ini. Tadi sudah banyak sekali lagu yang di request oleh Sabar Pin FM dan sudah terputarkan juga. Itu sudah semua sih kayaknya terputarkan nih Sabar Pin FM. Tapi masih ada sejam lagi, jadi boleh banget buat Anda yang masih mau request lagu favoritnya ya untuk diputarin di pagi hari Sabtu ini, itu boleh sekali beritahu Anggun Zanita lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3993494, atau boleh di Instagram di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini itu lumayan rame ya, excited nih, saya suka nih kalau misalnya rame-rame gini. Pagi-pagi bawaannya biasanya saya tuh nguap gitu kan, apalagi nih sekarang AC-nya dingin banget Sahabat PinginFM, jadi

katanya happy weekend aja buat semua sobat Pingin FM. Oke, okay, thank you. Ada Ninda minta lagunya Stephanie Kezi Stephanie. Oke, okay, bentar-bentar. Kita lihat dulu ya di playlist kita ya, yang pelan-pelan saja katanya. Oke, okay, ditunggu ya buat Ninda ya. Terima kasih banyak buat Ninda. Happy weekend. Terus ada yang request menyapa aja nih hari ini, gak ada namanya lagi nih, it's okay lah. Tapi thank you banget. Terus gimana ya caranya tahu ya gak ada namanya. Oh ada nih di profile ini ya, Tami. Hai Tami, thank you ya sudah menyapa hari ini. Ada Sari tadi di Tabanan yang katanya lagi ulang tahun kan, tadi sudah terbacakan juga Mbak Sarinya. Terus ada Dewi, hai, request lagunya mana nih? BTS. Eh ini mah ARMY sejati ini, emang si Dewi ini dulu yang Come Over ya. Terima kasih, oke, semangat selalu. Ada Rian Putra sama Pingin FM dengan requestnya tadi baru saja terputarkan Rhyme Lode dengan Ikro-nya, sudah masuk ke playlist kita tadi. Terima kasih banyak buat Rian Putra. Terus ada Abdul hari ini dengan requestannya itu lagu terbaru dari Tiara Andini, Tulang dan Nadi, sudah terputarkan ya tadi ya. Oh katanya semoga lagunya tadi belum diputar ya, karena aku baru bergabung. Eh it's okay, lagunya sudah terputarkan tadi ya. Pas Abdul request kan udah langsung masuk ke playlist kita tuh. Buat Anggun semangat weekend, katanya selamat weekend dan selamat siaran saja katanya, terima kasih. Oke, okay, thank you. Sahabat Pingin FM yang lain juga terima kasih banyak. Masih mau request, masih boleh banget. Ada sejam lagi Anggun Jarita menemani Anda dan bakalan muterin lagu-lagu favorit Anda itu ya, untuk menemani aktivitas Anda apapun itu. Ada yang baru balik Zumba, siapa tahu balik yoga, atau baru aja berangkat mau olahraga, atau ada yang sedang duduk di kantor karena lagi kerja hari ini ya, it's okay lah ya. Sahabat Pingin FM, apapun itu aktivitasnya, mari kita ramaikan hari Sabtu ini, Sabtu yang cerah ini ya tentunya ya. Request lagu dengan request lagu favorit Anda. Jadi diem nih. Jadi request lagu favorit Anda, salam-salam, sapa-sapa boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Boleh di Instagram, di fanpage, Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita juga boleh banget di @PinginFMBali, I-nya 2 di belakang.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Family time. Family time.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pinguin FM. Kalau di family time tadi, ya sebelumnya itu kita sudah membahas ada beberapa hal yang bisa membantu Anda sebagai orang tua untuk mengatur batasan yang sehat dan aman untuk penggunaan ponsel atau screen time kepada anak gitu. Mulai dari tadi mempertimbangkan usia dan kebutuhan perkembangan anak, kemudian juga utamakan tayangan edukatif. Terus tadi yang ketiga apa ya? Oh ya, hindari menjadikan gawai itu sebagai pereda emosi anak. Nah, berikutnya sahabat Pingin FM, karena ada 5 prioritas ya yang dikutip dari popmama.com yang harus dilakukan. Yang keempat itu adalah jangan sampai ponsel atau gawai ini itu menggeser aktivitas penting. Nah, jadi para orang tua nih, prinsip menggeser aktivitas penting atau crowding out itu menekankan bahwa ada aktivitas nyata di dunia fisik yang tersingkirkan akibat terlalu lama menatap layar. Jadi saat screen time mengambil alih sebagian besar waktu anak, ada banyak momen emas tumbuh kembang anak yang terlewatkan. Nah, jangan sampai begitu ya. Dalam konten edukasi dari Dr. Citra SPA IBCLCMKES ini, itu merincikan beberapa momen yang akan terlewatkan. Itu mulai dari berkomunikasi tatap muka dengan anak-anak lainnya, kemudian juga membaca buku bersama, bernyanyi bersama, dan kegiatan eksplorasi lainnya. Jadi hal ini tuh sangat disayangkan ya bila terlewat begitu saja. Nah, makanya sahabat Pingin FM, anak itu bisa-bisa lebih mengenal ponsel daripada orang tuanya sendiri. Jangan sampai tuh. Dan yang terakhir, coba deh Anda mulai dari dampingi dan juga ajak anak saat screen time. Nah, memberikan waktu si anak sendirian di sudut ruangan bersama ponselnya itu kebiasaan yang sebaiknya dihindari ya. Hal ini tuh bisa membuat anak ketergantungan dan akan tantrum bila ponselnya itu diambil. Nah, screen time yang paling aman dan memberikan manfaat positif bagi anak haruslah didampingi secara aktif oleh orang tua, atau istilahnya adalah co-viewing. Dengan hadir dan mendampingi si anak, screen time yang tadinya bersifat pasif itu bisa dirubah menjadi momen belajar dan juga bonding yang menyenangkan ya. Ini juga dari konten edukasinya Dr. Citra yang dikutip dari popmama.com. Itu membagikan tips untuk mama saat mendampingi anak screen time. Itu yang pertama, tipsnya adalah selalu didampingi anak setiap waktu screen time-nya. Terus jelaskan apa yang sedang dilihat anak dengan penjelasan sederhana. Kemudian juga gunakan sebagai kesempatan untuk bermain atau mungkin belajar bersama ya. Jadi itu dia sahabat Pingin FM. Tadi udah 3 dibahas, terus ini tambah 2 lagi. Itu 5 cara mengatur screen time untuk anak ya, yang dikutip dari popmama.com. Dan ini juga dari pakar dokter anak. Dengan konsisten menerapkan panduan itu, si kecil ya semoga bisa tetap menikmati screen time secara sehat ya, tanpa mengorbankan momen tumbuh kembangnya. Jadi para orang tua nih, sobat Pingin FM yang lainnya, semoga hal-hal tadi bisa diterapkan ya, dari paduan tadi tuh di rumah.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

0: This is me.
1: Inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.
2: Fresh single on Penguin.

Sony Parulian merilis sebuah karya yang diberi judul Februari. Di bawah Universal Music Indonesia, lagu yang tepatnya dibagikan tanggal 7 Agustus ini mengangkat kisah seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk mencintai setelah melewati luka di masa lalu. Bekerja sama dengan Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, Februari hadir dengan nuansa pop yang dikemas sentuhan instrumen akustik dan juga aransemen yang hangat. Selain sebagai penulis lagu, Petra juga bertindak sebagai produser pada single terbaru milik Sony Parulian ini.

Jadi foto kita blur sudah terputarkan sahabat Minafam menjadi lagu penutup hari ini di Mutiara Pagi Weekend bersama Anggun Zenita. Tentunya terima kasih banyak buat sahabat Minafam yang sudah bergabung dari pagi tadi ya. Yang tetap stay tune sampai jam 8, 8 malam lagi nih, 10 pagi. Kebiasaan intermezzo ya. Yang sudah tetap di sini sambil dengerin Anggun Zenita terus lagu-lagu favoritnya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi ini. Wow, Anda memang best ya. Tapi Anda juga yang baru bergabung, it's okay kok ya, tetap best. Sudah request lagu favoritnya, sudah salam-salam, sapa-sapa. Ya pokoknya yang terbaik buat Anda semuanya, sahabat Pingin FM di hari Sabtu ini. Anggun Zenita mau pamit dulu karena saya nemenin Mutiara Paginya sampai di sini dulu. Kita nanti lanjut lagi di Quality Time ya. Buat Anda yang mau ditemenin dengan lagu favoritnya, silakan request aja nanti, ramaikan lagi. Kita ketemu lagi di siaran saya berikutnya. Ada besok sih di Intermezzo Weekend-nya seperti biasa ya, sahabat Pingin FM. Anggun Zenita pamit dulu. Happy weekend, ingat jaga kesehatan. Stay fit, stay happy.

your sweet music station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pink FM, ini dia satu lagu dari Harry Style dengan As It Was. Gimana kabar untuk Anda? Selamat malam dulu deh. Senang banget saya bisa hadir lagi buat temani Anda buat play lagu-lagu kerennya Pink FM Bali di Quality Time. Jarang-jarang saya muncul pagi sekarang. Ya, buat Anda semua sahabat Pink FM, mudah-mudahan kabar baik sekali. Ya, buat Anda tentunya juga, kita ketemu di weekend kali ini. Mau kemana sih weekendnya? Tapi kalau misalnya Anda mau melintas ke arah Gatot Subroto ya, terutama nih di Gatot Subroto Tengah, itu lagi macet parah banget sahabat Pink FM. Jadi buat Anda, kalau memang bisa untuk cari alternatif lain, ya udah better cari alternatif lain aja. Tapi kalau udah kejebak di sana ya harap bersabar dulu ya, karena itu ada penebangan pohon tepatnya di dekatnya lampu merah Lumintang. Nah, jadi buat Anda yang akan melintas ke situ, kalau emang bisa cari alternatif lain ya lebih baik untuk coba deh dicari alternatif lain aja. Tapi yang buat yang mau nemenin saya untuk pagi ini dengan requestannya juga masih boleh banget, langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @pinggunfmbali, Twitter X-nya @radiopinggunfm. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Penguin Alpha.

0: dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya, sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, yes, sahabat Mina FM, cruising together. Ini dia dari miliknya Gwyneth Paltrow bareng sama Willowis. Selamat pagi dulu buat Anda sahabat Mina FM, masih bareng Surya Winata dan saya masih temani Anda pagi ini sampai jam 1 siang sahabat Mina FM. Anda mau kan temenin saya? Ayo bantu saya untuk ngisi playlist pagi ini dengan lagu-lagu favorit Anda pastinya. Mbak Tian, apa kabar? Selamat pagi Mbak Tian. Fiersa Besari dengan Pelukku Untuk Pelikmu. Baik, terima kasih banget. Selamat siang Koko, keseringan nuansa malam. Sampai sapa salamnya ikutan selamat malam ya. Oke, terima kasih ya buat ini ya, buat Mbak Tian ya. Selamat pagi Mbak Tian, mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Yang lain sahabat Pina FM yang masih mau nemenin saya, boleh sekali lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Blast on.
0: Ya, pagi ini, di weekend ini, sahabat Mina FM, merawat tubuh boleh banget dong pastinya. Ya, apalagi kulit leher sahabat Mina FM. Ini seringkali luput dari perhatian dan dalam rutinitas kecantikan harian Anda. Kenapa? Area ini sangat rentan. Dia akan menunjukkan tanda-tanda penuaan dini. Karena kulit leher itu lebih tipis dan juga memiliki kelenjar minyak yang lebih sedikit dibandingkan dengan wajah. Kondisi ini pun menyebabkan leher lebih cepat kendur, kering, dan mudah membentuk kerutan. Gerakan menunduk berulang serta paparan sinar matahari itu juga akan mempercepat proses penuaan tersebut. Gimana sih caranya efektif untuk mencegahnya? Nah, sahabat Mina FM, untuk menjaga elastisitas dan juga kekencangan kulit leher, Anda perlu menerapkan rutinitas perawatan kulit harian yang komprehensif. Mulai dengan membersihkan kulit di bawah dagu hingga dada setiap hari, karena area ini rentan kotoran dan juga sisa-sisa riasan. Nah, di pagi hari aplikasikan juga antioksidan seperti vitamin C untuk mencerahkan dan juga melembabkan dan melindungi kulit dari radikal bebas serta membantu mengurangi kerutan leher. Sementara itu, gunakan juga retinoid di malam hari untuk meningkatkan produksi kolagen dan juga mempercepat pergantian sel kulit. Karena sel kulit pada leher itu akan sensitif, disarankan juga menggunakan retinoid konsentrasi rendah atau mencampurnya dengan pelembab untuk menghindari terjadinya iritasi.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Colombia, Karol G resmi merilis album studio ke-6-nya berjudul No Me Arrepiento de Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya bersama Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu ballad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sebelum perilisan album, Karol G mengungkap bahwa dirinya selalu terbuka untuk menciptakan musik dalam bahasa lain selama prosesnya tersalami. Menurutnya, Still hadir secara organik dan menjadi proyek yang sangat spesial. Dia bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada Bruno Mars karena telah membawa sentuhan magis pada lagu ini. Kehadiran Still juga menandai eksplorasi baru Karol G yang selama ini dikenal lewat musik Latin pop dan juga reggae.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Pemerintah negara bagian Sarawak, Malaysia memerintahkan menutup hampir 600 sekolah di 10 distrik akibat dibekap asap kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan, Indonesia. Pihak berwenang Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi karhutla ini. Pemadaman api pun dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana, militer hingga polisi dikerahkan untuk saling bekerja sama memadamkan kebakaran tersebut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan instruksi yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan aksi pencegahan masif, intensifikasi patroli gabungan dan juga pemantauan ketat tinggi muka air tanah gambut, pembasahan lahan rawan hingga juga pemantauan sekat kanal. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Quality Time.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa pak?
4: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, ini dia satu lagu junior senior dengan Move Your Feet. Alias move on, sahabat Min FM, atau bergerak deh. Jangan diem aja ya, nikmati akhir pekan Anda, nikmati weekend Anda bareng sama orang-orang yang Anda sayangi, bareng sama keluarga, bareng sama sahabat-sahabat Anda, atau juga mungkin sama orang-orang ya, teman-teman di tempat kerja, teman di kantor, atau teman di kampus, siapa aja, nikmati weekend ini dengan sepenuh hati. Walaupun tanggal 2 sih. Saya baru lihat tanggal ini, tanggalnya udah 22 aja ya, cepet sekali ya bulan Agustus ini. Tapi ada juga yang punya anggapan kayak Agustus sih kenapa lama banget ya, belum ini juga, belum akhir bulan juga. Tapi walaupun apapun itu, sahabat Mina FM, terima kasih dulu untuk Anda yang sudah menemani saya. Ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Peggy Go bareng sama Ira Star dengan Woman. Udah saya siapin, ditunggu lagunya. Thank you banget buat Rian Putra. Kemudian juga ada Mbak Tian. Koko suka deh dengar ada lagunya Boyzone yang A Different Beat, itu judulnya. Yes, dia suka sama Boyzone yang itu juga. Sama, saya juga suka lagu itu, Mbak. Ya, dari semua lagunya Boyzone, karena aku paling suka deh sama lagu itu. Tapi dia tadi requestnya bukan itu. Mbak Tian tadi requestnya lagunya itu Virsa Besari yang Peliku Untuk Pelikmu. Atau Peliku Untuk Pelikmu gitu ya. Oke, terima kasih buat Mbak Tian. Selamat pagi Mbak Tian. Mudah-mudahan kabar baik selalu ya Mbak Tian. Kemudian ada Agus Ade juga, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Wizzy yang Selamat Jalan Kekasih. Oke, entar saya play lagunya. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Dewi, apa kabar, Wi? Selamat pagi, Wi. Dewi mau request lagunya BTS yang Come Over. Terima kasih dan semangat selalu. Baik, thank you banget, Dewi. Mbak Romi juga, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Romi. DJ Goja udah nyanyi, dengan Mechiko-nya udah nyanyi tadi, udah saya play ya, bareng sama Jason Derulo, itu dia. Salamnya buat Koko aja. Semangat siaran, sehat, bahagia, dan kaya raya. Dan jangan lupa kerja. Kalau udah kaya raya, masih ingat kerja gak sih Mbak Rom? Tapi kerja itu pengen jadi kaya raya, itu yang bener ya Mbak Romi. Terima kasih buat Mbak Romi, salam buat Dilan ya. Kemudian apa kabar juga, siapa lagi nih? Ada Abah Waisel. Halo Abah Waisel, gimana kabar dari seputaran Samplangan Gianyar? Terima kasih udah menyapa saya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih buat Abah Waisel. Kemudian lanjut lagi, ada yang belum dibaca kayak udah semua ya. Wah, masih sepi-sepi aja nih. Yuk, ramein lagi sahabat Pinggun FM, kasih tahu lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Satu lagunya Ella Henderson saya pilihkan buat Anda bersama Natasha Bedingfield. Ini dia, Lebay featuring juga Rudimental.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, kelenjar ludah itu menghasilkan sekitar 1 liter air liur setiap hari. Tujuannya untuk membantu pencernaan awal, ya, menjaga kelembapan mulut, dan melindungi gigi dari bakteri. Jumlah ini emang setara dengan 2 botol air mineral ukuran standar 500 ml.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Fresh single on Penguin FM.
10: Go for my truck.

Miss Warren merilis single Rescuer sebagai ungkapan terima kasih kepada istrinya, Cooper Ann. Lagu ini menjadi single pembuka menuju album studio keduanya yang diberi judul Wild Child. Video musik Rescuer digarap oleh sutradara Andrew Donahoe di tengah jadwal tour dunia Alex Warren. Lagu ini dirilis tanggal 7 Agustus 2026.

0: Rodney.
1: Wonderful! Absolutely wonderful!
0: Sport Update! Sport Update!
2: Pingin FM, your sweet music station merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Amri Syanawi bareng sama Nita Violina Marwah akan menghadapi unggulan pertama Feng Yangse dan juga Huang Toping di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Ya, Amri dan Nita ini menjadi harapan terakhir untuk Indonesia meraih gelar juara di kejuaraan dunia 2026 kali ini. Sedangkan Feng dan Huang juga berusaha memburu medali emas di kejuaraan dunia 2026. Amri Nita tidak pernah menang dalam 4 duel sebelumnya melawan Feng dan juga Huang. Sementara Amri Nita kalah di Thailand Open, Malaysia Master, dan Korea Open di 2025, serta tumbang di kejuaraan Asia di tahun ini. Dalam perjalanan ke semifinal kejuaraan dunia 2026, Amri dan juga Nita tidak pernah kehilangan satu game pun dan mereka selalu menang 2 game langsung. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Sport Update di Quality Time.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langka dan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak...
2: Ingat kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak kita nih gak rewel. Nyaman banget, karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu dari miliknya The Groove, ini dia Dahulu. Ya, untuk menemani Anda menikmati istirahat siang Anda, menikmati santap siang Anda, sahabat Pingin FM. Kita masih di Quality Time, masih ada Surya Winata. Terima kasih buat Ayu Ega. Halo Ayu Ega, apa kabar? Lagunya Raim Laude yang judulnya Dunia Yang Nanti itu nggak ada di playlist saya, mohon maaf banget. Tapi tadi udah saya pilihkan Raim Laude yang Pergilah Kasih. Ya, mudah-mudahan sudah terhibur. Salam buat suami yang lagi nyetir. Oke, hati-hati di jalan ya buat Ayu Ega. Selamat menikmati akhir pekannya bareng sama suami tercinta. Kemudian apa kabar juga buat Budayu. Halo Budayu Asriani. Terima kasih Budayu udah sempat bergabung juga. Michael Bublé dengan Home. Sudah nyanyi dong tadi ya. Senggol bestiku ya. Mau senggol siapa tuh? Dia nyenggol Bu Nana. Kemudian buat Mbak Iga Pancaneki, buat Mbak Desmar, buat Mbak Romi, juga buat Titin. Apa kabar juga kemudian buat IKPJ. Pokoknya semua deh, happy weekend. Baik, terima kasih buat Budayu Asriani. Sehat selalu Budayu. Juga ada Bu Guru kita, halo Juni, apa kabar? The Script dengan Man in the Arena udah nyanyi. Happy weekend Uya, happy weekend juga buat Juni Nati. Salam buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin. Ya, buat menikmati akhir pekan. Gak ada diajak jalan-jalan nih sama Bito Nati ini Juni. Masa di rumah aja weekendnya, jangan mau dong ya. Apa kabar Mbak Romi? Terima kasih ya Mbak Romi. Oke, salam balik dari Dilan. Yes, thank you banget. DJ Gojanya udah nyanyi, Michiko udah nyanyi. Spesial tadi udah saya play ya. Abah Waisal juga terima kasih banget. Dari seputaran Samplangan juga ada menyapa. Ada Dewi juga yang request lagu BTS dengan Come Over. Ini penggemar beratnya BTS nih. Agus Ade, terima kasih banget. Wizi dengan Selamat Jalan Kekasih juga udah saya play. Spesial banget buat Agus Ade. Juga ada Mbak Tian, terima kasih Mbak Tian yang pengen dengerin Fiersa Besari dengan Pelukku dan Pelikmu. Juga ada Rian Putra yang ada di Uluwatu, pengen dengerin Peggy Go bareng sama Aira Star dengan Woman-nya, juga udah saya play semua. Oke, yang lain sahabat Pingin FM masih ada waktu kurang lebih 30 menit lebih. Anda masih boleh kalau mau bantu saya isi playlist, langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Dim Version, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, All City dengan Baston. Ya, gak terasa sahabat Pingun FM, saya sudah temani Anda selama 3 jam di quality time untuk sesi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ajeng Gunawarsuta, apa kabar Ji? Terima kasih juga udah sempat bergabung. Semoga kabar baik selalu ya. Tadi lagunya For Events dengan Menunggu Giliran udah saya play. Selamat bertugas Koko. Baik, terima kasih buat Ajeng Gunawarsuta yang lagi ada di jalan, biasanya dia hati-hati di jalan ya. Terima kasih juga buat Juninati ya. Selamat siang Bu Guru kita. Yes, terima kasih banget. Dan yang lain sahabat Pina FM, saya mesti pamit dulu. Ntar lagi bakal ada Suma Wijaya yang akan temani Anda di Quality Time untuk sesi yang kedua. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Happy weekend and bye-bye.

Pingmin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Pingmin FM. Ada semua mau jadi quality time, nemenin sampai nanti di jam 4 sore. Yuk lanjut request lagu favorit Anda. Stay

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Pengguna FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Happy weekend sahabat pengguna FM, ada Suma Wijaya. Happy banget hari ini bisa nemenin Anda lagi di quality time sampai nanti di jam 4 sore. Jadi yuk kita happy bareng, asikan siang hari ini menemani Anda dengan lagu-lagu favorit tentunya dari playlist Pengguna FM Bali yang bisa Anda pilih. Kasih tahu yuk, mau dengerin lagu Indonesia atau lagu mancanegara? Langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram sahabat Nawem di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan untuk yang mau streaming silahkan langsung aja yuk bergabung di live.pinguinfm.com. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @penguinfmbali, ii-nya dua kali. Jadi sekarang boleh yuk kasih tahu cerita sama Suma Wijaya kegiatan hari ini di weekend hari pertama ya Dewan. Hari Sabtu, kira-kira Anda kemana? Apakah Anda jalan-jalan? Atau mungkin Anda di rumah aja untuk mempersiapkan? Atau mungkin bersih-bersih gitu ya? Mungkin kalau di hari weekdays, hari kerja, kita nggak bisa bersih-bersih di rumah, tapi weekend lah waktu yang tepat untuk bersih-bersih. Nah, boleh cerita juga sambil request lagu favorit dan juga salam-salam sama orang spesial sampai jam 4 sore.

Satu lagu dari The Chainsmoker featuring Hasley, Closer, sahabat Nawem. Biar kita makin closer, makin dekat. Apalagi hari ini adalah hari weekend, hari Sabtu. Banyak kita yang mungkin udah bersantai, tapi ada juga loh yang harus tetap kerja di siang hari ini. Selamat siang dulu buat Mbak Dian Kesuma, masih berjibaku dengan kerjaan ya. Sama dong kita, tapi gak apa-apa. Walaupun tetap bekerja, itu artinya pundi-pundi cuan tetap berjalan, Mbak Dian. CEO emang beda ya. Apa itu libur ya. Tapi semangat aja buat Mbak Dian yang hari ini tetap bekerja. Dan buat semuanya, buat sahabat Nawem juga yang hari ini tetap masih melakukan aktivitas, masih melaksanakan tanggung jawabnya. Semoga dilancarkan. Dan nanti sore juga masih bisa kok pulang kerja, masih bisa nge-chill ke pantai. Atau mungkin sekadar duduk-duduk santai juga bisa. Tapi sekarang yuk kita isi dulu walaupun masih bekerja, biar lebih enjoy kerjaannya. Atau mungkin yang lagi di jalan mau OTW vacation, biar lebih santai juga perjalanan Anda. Langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya, mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa nih? Siapa yang mau disalamin? Langsung yuk dikasih tahu di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sambil cerita nih, kalau Mbak Dian bercerita bahwa hari ini tetap bekerja, di foto loh. Di foto pulpen dan juga berkas-berkasnya, CEO kita banyak berkas ya, ada kalkulator juga. Jadi untuk menghitung-hitung berapa untung hari ini, jadi biar nggak gini ya, nggak kelewat gitu untungnya berapa. Terus ada bu guru kita juga, Mojuni, nanti apakah masih di sekolah hari ini atau mungkin libur juga nih Mojun? Di rumah aja. Oh, di rumah. Wah, mantap nih, berarti libur ya Mojuni. Nanti udah makan siang, udah makan dulu. Ya Mojun aja ya yang makan, semua udah makan sih, baru dari rumah jadi udah sempat makan. Kalau ada yang belum makan siang, silakan ambil lunchnya dulu, makan siang sambil pantengin Penguin FM Bali, terus request lagu favorit Anda sambil nyanyi-nyanyi. Mau lagunya Tulus Teh Hijau, oke. Berarti makannya sambil ditemenin teh hijau ya. Oh, mantap. Makasih buat Mojuni Nati. Ada Aba Wesel juga yang udah stay tune di siang hari ini, terima kasih. Salam sehat buat Abah juga ya. Terus ada di Fajar yang request lagunya tadi foto kita dulu dari Sal Priyadi, sudah semua play. Semoga happy ya di Fajar, dan juga semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan untuk di Fajar bersama orang terdekat. Dan buat Anda juga yang mau request lagu, silahkan yuk kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp, Telegram, sekali lagi di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Dan sekarang kita bahas yuk sahabat Penguin FM. Jadi kalau kita minum air putih itu kan dianjurkan sekali ya sahabat Penguin FM, tapi ada loh beberapa tanda-tanda kita kelebihan minum air putih. Karena apapun yang terlalu, yang berlebihan itu pastinya akan kurang bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi apa sih ciri-cirinya kita kelebihan minum air putih? Yuk simak bareng-bareng.

0: dan Hal. V dan Hal.
1: Saya kutip dari IDN Time, sahabat Bunda FM, kalau kita minum air putih ya pastinya dianjurkan untuk secukupnya. Kalau kelebihan, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita alami. Jadi selain menjaga hidrasi, memang penting banget ya, karena pada dasarnya air ini berperan besar dalam mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi, membantu fungsi ginjal, hingga menjaga kerja otak kita. Namun, jika berlebihan, jarang membawa manfaat untuk tubuh kita. Jadi ini akan mengganggu keseimbangan tubuh dan nantinya akan muncul kondisi yang dikenal sebagai overhidrasi atau water intoxication atau keracunan air. Ada pun beberapa ciri-cirinya yang bisa mengindikasikan bahwa kita ini terlalu banyak minum air, sahabat. Yang pertama adalah warna urin yang sangat jernih, di mana ginjal bekerja menyaring darah dan membuang kelebihan cairan melalui urin. Namun, saat volume air yang masuk terlalu besar, ginjal ini dipaksa bekerja ekstra untuk mengeluarkannya. Nah, ini bukan kondisi ideal jika berlangsung terus-menerus. Jadi, secukupnya saja. Nah, selanjutnya, buang air kecil yang terus-menerus. Nah, ini juga efek yang sering kita rasakan ya ketika kita terlalu banyak minum. Pastinya, waktu untuk buang air kecil ini bakal lebih banyak dari biasanya, di mana frekuensi buang air kecil yang berlebihan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kualitas tidur kita, terutama jika harus terbangun berkali-kali di malam hari atau nokturia. Dalam jangka panjang ini bisa mempengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh. Terus apa ciri-ciri berikutnya? Ya, sakit kepala tanpa penyebab yang jelas, sahabat. Jadi kadang-kadang kepala kita ini sakit ketika darah menjadi terlalu encer, cara bergerak masuk ke dalam sel otak, dan ini melalui osmosis ya, tekanan di dalam tengkorak meningkat dan sakit kepala pun muncul. Seringkali disertai rasa berat atau berdenyut. Terus tanda berikutnya adalah mual dan rasa tidak nyaman di perut. Ini serem banget sih ya. Jadi mengganggu aktivitas kita, selain efek mekanis pada lambung, ketidakseimbangan elektrolit juga mempengaruhi kontraksi otot polos saluran cerna. Akibatnya, pencernaan terasa tidak nyaman meski tidak ada masalah makanan. Nah, jadi itu ya beberapa ciri-ciri ketika kita kelebihan minum air putih. Jadi sebaiknya kita bisa minum sesuai dengan kebutuhan saja. Dan tubuh sebenarnya memiliki sistem alarm yang cukup andal melalui rasa haus, di mana warna urin dan sinyal fisik lainnya. Intinya ini adalah keseimbangan termasuk dalam hal hidrasi. Jadi apapun itu harus secukupnya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

menjadi jawara kita di minggu ini, sahabat Nevem. Tulus, Teh Hijau, apakah hari ini dia akan bertahan menjadi jawara di Penguin Hot Music Chart? Nah, makanya nanti habis ini jam 4 sore pantengin aja kira-kira siapa sih yang bakal mengisi jawara kita di number 1 di Penguin Hot Music Chart. Apakah masih Tulus dengan Teh Hijaunya, atau mungkin ada lagu lain yang bakal menggantikan posisi Teh Hijau dari Tulus ini? Boleh yuk cerita sama Suma Wijaya, sambil juga ceritain nih, siang hari ini Anda lagi ngapain, sahabat? Apakah lagi jalan-jalan? Atau mungkin lagi bekerja? Nambah lagi nih, gengnya Mbak Dian, nama Pancang juga masih bekerja, plus ngirimin draft-draft berkas-berkas yang masih dikerjain. Kayaknya banyak banget yang lagi kerja nih hari ini. Semangat aja ya buat sahabat Nevem, kita samaan dong. Couple kali ya, samaan. Tapi yang mau samaan juga, request lagu favorit masih bisa, masih panjang waktu kita untuk bersama di siang hari ini. Dan saya juga udah live TikTok di @penguinfmbali. Jadi silakan yuk sahabat Penguin FM ngobrol bareng Suma Wijaya. Langsung kita di live TikTok, udah ada Giu Satria, ada Kak Avina, ada Mbak Arik. Hai, selamat bertugas katanya. Siap, terima kasih. Ada Gus Radija juga. Yuk bantu tap-tap layarnya dulu di siang hari ini, biar kita makin ramai. Biar makin banyak yang kita ajak ngobrol. Jadi langsung aja sekalian request lagu favorit Anda, sambil kirim salam-salam spesial juga buat orang-orang spesial yang tentunya hari ini mungkin biasanya di kantor ketemu, sekarang nggak ketemu. Disalamin aja bisa kok, siapa tahu orangnya langsung dengerin terus salamin balik. Ada Mo Robin Gimbaran, ada Mo Julinati juga udah muncul, ada Budai, selamat siang, happy weekend Budai, ada Mo Kadek di Sideman juga, ada Gus Raditya, Madya Kesuma, ada Mbak Panca, ada Mbak Tian, ada Waisel, ada Devajar. Selamat siang, nanti bakal semua bacain di jam 2 siang soal lengkap, requestan juga salam-salamnya. Sekarang semua sapa-sapa aja dulu. Ada Mbak Titin juga, ada Jidewa Rejeki. Wih, rame ya TikTok kita. Langsung yang lain yuk, silakan. Mumpung ada banyak orang yang bisa kita ajak ngobrol, jadi langsung ramekan juga. Langsung di @penguinfmbali. Jangan lupa juga buat yang belum follow, silakan yuk follow TikTok kita. Siapa tahu nanti ketemu tempat berkunjung, tempat liburan yang bisa Anda kunjungi, karena sana banyak banget ya destinasi yang dikunjungi yang bisa jadi rekomendasi untuk Anda jalan-jalan. Mungkin hari ini masih bingung mau kemana, siapa tahu habis follow kita langsung ya, langsung menentukan kemana arah jalan untuk vacation hari ini. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat, kenapa pemerintah tengah mengkaji skema pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dengan mempertimbangkan jenis kendaraan yang digunakan masyarakat. Jenis kendaraan nilai dapat menjadi salah satu indikator untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan pemiliknya berdasarkan kategori desil. Dikutip dari detik.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Afgan and Raisa, percayalah. Percaya bahwa semua masih setia nemenin Anda sampai nanti di jam 4 sore. Jadi percaya juga nih, yuk ramaikan dengan lagu-lagu favorit Anda. Satu lagu spesial ini buat Dr. Tama yang udah request lagunya Raisa dan juga Afgan. Lagu yang benar-benar saya suka juga pada kayaknya pada masa SMP ya. Jadi ketahuan deh. Nah, lagunya ini kayaknya di film apa gitu ya? Di film Magic Hour. Weh, yang diperanin sama Michelle Judith ya kalau enggak salah. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh cerita sama semua ujungnya, kita nostalgia ya. Di siang hari ini sahabat Minabam, sambil request lagu favorit Anda lagi. Yuk kasih tahu semua di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi saya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Saya juga sudah live TikTok, jadi yang belum follow TikTok kita dan belum join live, silahkan yuk langsung ke at Pingun FM Bali. Iya dua kali. Selamat siang buat Nengah Arsa. Ada Crazy Woman juga, Motitin, ada Moromi, ada Gustu Raditya, ada Madian Kesuma, ada Estai Anget juga masih stay tune. Ada siapa lagi ya? Tadi ada Gio Satria, ada Kak Zeno, ada kakak siapa ini? Saya scroll-scroll dulu ya untuk melihat ada Kak Anindita Seka, ada Kak Siti Hawa juga, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama semua UJ di Quality Time. Nanti kita bakal barengan sampai di jam 4 sore, jadi yuk bantu saya untuk mengisi playlist hari ini yang bakal dengerin dengan lagu-lagu yang Anda suka, biar hari Sabtunya makin asik sahabat FM. Nah, ini ada Dr. Tama London Love Story ya. Oh, semua juga agak lupa ya dok ya, ini filmnya. Pokoknya yang meranin itu Michelle Judith sama Dimas Anggara ya kalau gak salah. Itu tahunnya udah lama banget, pas saya masih SMP dok. Jadi udah cukup lama filmnya. Kalau ada yang ingat boleh silahkan kasih tahu saya, mungkin nanti saya bakal searching juga deh. Selamat siang ya buat pertama, terima kasih lagunya. Lagu yang bagus banget, sweet banget lagunya. Kalau mungkin lagi sama pasangan, langsung deh percayalah gitu ya, biar menguatkan kepercayaan satu sama lain. Wih, asik tuh. Salam sehat dari Cool Handelung. Semoga siang ini semuanya sehat, aktivitasnya lancar dan tetap semangat menjalani hari. Tadi lagunya udah di play. Terima kasih Suma, selamat mengudara dan semoga siangnya makin seru ditemani lagu-lagu terbaik. Makasih dok, sudah milihin lagu terbaik juga di siang hari ini. Terus ada Budai juga yang hari ini sambil body scrub. Ih, lagi me time ya, lagi perawatan Budai biar makin cetar badai. Enggak dong, bukan cetar badai, cetar membahana ya, biar makin menyala, makin glowing. Pokoknya makin-makin lah buat Budayu ya. Siapa yang bisa menyanyi Budayu? Request lagunya Ariana Grande, We Can Be Friends. Hello, hello juga Budai. Semoga happy hari ini sambil body scrub dan bisa makin menyala lagi ya buat Budayu. Terima kasih. Terus ada Meromi di Jimbaran. Selamat siang Merom. Merom request lagunya Clean Bandit Symphony. Sudah semua siapin, ditunggu aja nanti bakal di play lagunya. Salamnya buat Mo Dian. Terus ada semua sahabat Pingrefa juga. Suma semangat siaran dan terima kasih. Makasih buat Meromi yang udah stay tune juga, udah mengirim request juga salam-salamnya. Semoga happy selalu ya bersama keluarga. Lanjut lagi, saya mau sapa yang udah stay tune bareng kita. Ada Aji Warasuta, selamat siang, terima kasih katanya. Terima kasih sama-sama ya Ji ya. Dimana Aji nih sekarang? Kalau Mujur nanti kan di rumah ya, lagunya udah di play juga, Tulus Teh Hijau. Semoga tadi sempat dengerin, kayaknya udah sempat deh, karena ini dikirimin stiker, artinya udah dengerin. Oke, semoga happy ya Mujurnya bersama keluarga. Di rumah aja nih Bu, gini Bu Guru. Atau mungkin nanti sorenya bakal jalan-jalan. Pasti enak sih ya, sore-sore jalan-jalan udah teduh. Biasanya kalau semua jalan-jalan sih milihnya antara pagi atau sore ya. Jarang kalau siang-siang kayak gini, karena masih panas. Masih cetar, matahari masih mendominasi. Takutnya nanti kita kepanasan. Takutnya nanti kurang asik. Jadi palingan kalau jalan-jalan tuh milihnya di pagi, yang pagi-pagi banget, matahari masih anget-anget tapi belum panas. Atau mungkin sore aja deh, biar nanti langsung gelap gitu ya. Tapi kalau Anda gimana, boleh dong cerita sama semua Ujaya. Biasanya kan orang punya preferensinya beda-beda ya, kadang-kadang suka pagi, siang, atau sore, atau malam bahkan jalan-jalannya. Gak apa-apa, yang penting adalah Anda happy sahabat Pingun FM.
Terus lanjut, cuma mau bacain dari Gustur Aditya. Kalau Gustur tadi request lagunya End of Time, udah di play. Perbanyak minum air putih kakak desa Mambal, jangan lupa. Siap Gustur, terima kasih sudah selalu mengingatkan saya minum air putih. Tapi kalau kebanyakan juga gak baik, jadi yang cukup-cukupnya aja ya. Oke, terima kasih buat Gustur, happy weekend. Terus ada Mokadek Decideman, tadi request lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Oke, ditunggu lagunya ya. Udah sama siapin. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mak Dian Kesuma juga masih bekerja. Ngantuk katanya jam segini. Wah, semoga dengan diputarkan lagunya Henry Moody yang Miss You tidak mengantuk lagi, atau mungkin sudah berkurang mengantuknya karena udah mendekati jam pulang. Tinggal closing aja katanya. Wah, menunggu detik-detik kepulangan Mak Dian ke rumah ya. Lanjut ada Mbak Panca di Tabanan, ini juga lagi bekerja di siang hari ini. Ini ibu-ibu pekerja semua ya. Plus requestnya juga Nona yang work. Wah, biar semangat bekerjanya. Kerja, kerja, kerja. Cuan, cuan, cuan ya buat Mbak Panca juga. Oke, ada Mbak Tian tadi request lagunya Backstreet Boys, I Will Love You More Than That, juga udah semua play. Terima kasih buat Mbak Tian. Ini Mbak Tian sama Dian agak-agak gini ya, agak-agak beda satu huruf aja. Takutnya nanti Mbak Dian yang terpanggil. Tapi gak apa-apa, karena keduanya udah muncul juga di siang hari ini. Atau mungkin ada Dian-Dian dan Tian-Tian yang lainnya yang mau muncul, silakan langsung aja sambil request lagu favorit Anda. Ada Abah Wesel, selamat siang, terima kasih sudah menyapa. Ada Devajar juga tadi lagunya Foto Kita Blur, sudah semua play dari Telegram. Nah, kalau dari Telegram, sahabat Nemem, ada Indra yang request lagunya Ardito Pramono Permainanmu, siap. Ada Mary Okta juga yang request lagunya dari siapa nih, Mary? Oh, Biar Kita Jadi Kenangan dari Paul Aro. Jadi kenangan banget ya. Mungkin kita terlalu berharga sehingga kita menjadi kenangan ya. We never know. Tapi buat Anda yuk yang mau dengerin lagu, ada Mbak Dewi. Hai Kakak Dewi yang udah muncul juga siang hari ini, request lagunya BTS Come Over ya Kak. Terima kasih dan semangat selalu. Semangat selalu juga buat Kakak Dewi yang menunggu lagunya BTS Come Over, bakal semua siapin dan bakal di play nanti. Jadi buat yang lain yuk yang mau dengerin lagu favorit, silakan sambil menemani siang hari Anda yang lagi jalan-jalan atau bahkan yang lagi bekerja juga, biar lebih semangat lagi. Dikirimnya di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pingguna FM Bali, dan di X at Radio Pingguna FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spesifik saya mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

pertama ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sport Update. Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingun FM, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi berpeluang mencetakkan All Indonesian Final pada nomor ganda putri turnamen WTA 500 Monterrey Open 2026 di Monterrey, Meksiko. Peluang tersebut terbuka setelah Janis dan Aldila berada di jalur undian yang berbeda pada turnamen yang berlangsung di lapangan keras luar ruang klub Sonoma tersebut. Aldila akan berpasangan dengan Liu Kineok, sementara Janis tampil bersama Katarzyna Peter. Kedua pasangan dijadwalkan menjalani pertandingan babak 16 besar pada esok hari, Minggu 23 Agustus. Dikutip dari Antara News, ya,

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, di akhir bulan Agustus ini, sahabat Pinguin FM bakal ada gerhana bulan sebagian, di mana ini terjadi pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2026 dan dapat disaksikan dari sejumlah wilayah di dunia. Pemandangan gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan saat fase purnama, tapi ketiganya ini tidak berada dalam satu garis yang sempurna. Akibatnya, sebagian besar permukaan bulan akan masuk ke dalam umbra atau bayangan utama bumi. Jadi pada gerhana kali ini, sekitar 96% wajah bulan yang terlihat akan tertutup bayangan bumi. Nah, gerhana bulan ini akan bisa dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Eropa. Sayangnya, fenomena ini tidak dapat disaksikan dari Indonesia. Wah, sayang banget ya. Tapi mungkin nanti bisa bakal kita cek di TikTok kali ya. Semoga aja ada.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Dek, naon kini nyaman lari, dek?
4: Nawang, untuk maraton lah misalnya.
3: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
4: Kenapa ya kini nyaman lari?
3: Gelam ya, dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
4: Gelam kenapa?
3: Capatin memedih kan, dek.
4: Kan memberi pencapaian. Good morning itu.
3: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang dek, mare menggaya di kapal pesiar yo. Eh dek, tawang dek. Nak yo ngelah mobil ane misi sunrise tu dek.
4: Sunrise.
3: Oh ada dari muka di door ni tak lagi.
4: Sandra pada ni sunrise saya mikirin lo.
3: Coba cek di TV ni dek.
4: Ada di TV ni cek mana lari?
3: Popular kemudian berita ni dek.
4: Wih,
3: eh dek, nak gelam kenain anak kau ni yo.
4: Eh me, siaran TV tu periksa nu me.
3: Ya kenapa dek gelam?
4: Aduh. Memek ini ada gelam kengken. Memek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Oke, ini deh om. Ada memek nawang.
4: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Itu, Mek.

satu lagu dari Ardito Pramono, sahabat Bung FM permainanmu. Satu lagu ini spesial buat yang udah request di sore hari ini, ada Indra Perdana. Selamat siang Indra, ini lagunya udah di play ya, karena tadi requestnya pas siang-siang, tapi sekarang udah sore, udah jam 3 aja. Gak kerasa ya waktunya, cepet banget berlalu sahabat Bung FM. Tapi sekarang masih tinggal 1 jam lagi buat Sumauja nemenin Anda. Jadi yuk lanjut request lagu favorit yang belum sempat request tadi. Nah sekarang waktunya Anda untuk langsung buka Telegram atau buka WhatsApp Anda. Langsung ketik 0811 393 494. Mau dengerin lagu Indonesia atau lagu mancanegara bisa banget dikasih tahu aja. Dikirim sekarang. Sekali lagi di 0811 393 494. Bisa juga dengan fanpage Facebook kita dan juga Instagram di @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM, dengan format kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah yuk dikirim sekarang biar Suma juga sapa-sapa dulu. Tadi sudah ada yang stay tune juga, udah ada yang menyapa Suma dari TikTok dan juga dari WhatsApp-nya kita. Langsung deh saya cek-cek dulu siapa aja sih yang sudah menyapa. Selamat sore buat Mbak Desa Mariani ya, yang request lagunya Flower Jisoo, udah Suma play. Terus ada kakak siapa ini? Oh ada Kak Tias dari Sesetan, terima kasih juga udah stay tune di siang hari ini. Tadi siang Mbak Tias ya di jam 2 itu sudah request lagunya Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Semoga tadi sempat dengerin ya. Dan mohon maaf banget tadi ada sedikit kendala teknis, tapi happy banget sekarang kita udah bisa kembali bersama lagi dan bisa lagi untuk request lagu, bisa lagi kirim-kirim salam sapa. Dan Mbak Tias juga thank you banget udah dengerin lagunya, terima kasih sudah diputar katanya. Oke

Okay. Terima kasih juga buat Mbak Tias yang udah stay tune di sore hari ini menemani di Quality Time. Dan sekarang Suma mau sapa lagi abis Mbak Tias. Ini ada Aba Waisel tadi udah. Oh, ada Kak Dewik. Tadi lagunya juga udah di play ya buat Kak Dewik, Come Over BTS. Dan semoga hari ini menjadi hari yang bersemangat juga buat Kakak Dewi yang udah stay tune di Quality Time. Oke deh, buat yang lain yuk sahabat Twin FM, silakan kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa dan juga mau kirim salamnya sama siapa. Dan sekarang Suma mau sapa-sapa dulu yang udah stay tune dari fanpage Facebook kita. Selamat sore buat Iketut Ari Sugeninastra dari penamparan Jalan Gunung Andakasa Padang Sambian hadir. Ada Yan Bur Arini juga, selamat sore. Ada Wayan Sukerti dari Jalan Nangka, terima kasih. Ada Dek Apong dari Kelukuk Tegak hadir. Dek Dek Mahes Angantaka hadir. Oka Mulyarta Padang Sambian hadir. Gede Sedana juga selamat sore. Ada dari Lombok ya, Pade Tombong Nak Serokadan dari Serokadan Bangli juga sudah menyapa. Terima kasih ya sahabat Pengdapam yang sudah menyapa di sore hari ini. Semoga yang lagi di jalan hari ini perjalanannya lancar, sampai tempat tujuan juga dengan selamat dan bahagia bersama orang-orang tersayang. Sambil hari ini jalan-jalan, sambil juga menikmati waktu weekend Anda, silahkan yuk kasih tahu lagi mau dengerin lagu apa sampai nanti di jam 4 saja. Jadi tinggal 1 jam, yuk dikirim sekarang aja yuk.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Nana, ada yang liburan bareng nih sahabat FM. Jadi gak ada aja yang liburan di hari ini, tapi ada loh yang digosipkan pacaran karena diduga liburan bareng ke Barcelona. Ini ada Suga BTS dan juga Goara. Ini siapanya dari detikwollipop.com. Nah, gimana ceritanya sehingga ada desas-desus ini sahabat FM? Jadi jangan maya dihebohkan dengan rumor pacaran dari Suga BTS dan Goara. Sejumlah netizen menduga personil BTS dan bintang drama Korea Reply 1994 itu berlibur bersama ke Barcelona, Spanyol, di mana desas-desus tersebut muncul karena kemiripan foto Suga BTS dan Goara yang dibagikan di akun Instagram masing-masing. Netizen di balik postingan akun Threads as Ju Chayon yang viral membandingkan foto mereka saat mendatangi bangunan bersejarah di Spanyol, kayaknya beneran dating deh. Jadi tulisan anonim sebagai caption. Dalam postingan itu pemilik akun Threads Ju Chayon menyorot bagaimana Suga BTS dan Goara sama-sama mengunggah foto gereja Basilika Sagrada Familia pada 2 Juli 2026 di Instagram. Keduanya sama-sama mengambil foto dari angle bawah untuk memperlihatkan kemegahan rancangan desainer terkenal Spanyol Antoni Gaudi. Nah, di tengah desas-desus yang menghebohkan netizen, banyak ARMY yang mengingatkan netizen

untuk berhenti menyebarkan rumor pacaran Suga BTS dan juga Goara karena dianggap tidak berdasar, meskipun sama-sama mengunggah foto ke Sagrada Familia di hari yang sama. Ada perbedaan yang meyakinkan ARMY, postingan mereka tidak bisa dijadikan sebagai bukti berpacaran. Nah, kalau Anda gimana sahabat? Kalau kita tungguin info terbaik aja, info bahagia aja, pokoknya support semuanya, apakah benar atau tidaknya, mungkin kita tunggu aja gimana kelanjutannya sambil tungguin karya-karyanya juga.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

With me, bersama siapa nih sahabat Nebem, caca-cacanya. Tapi kebersamaan kita di sore hari ini akan berakhir dulu, karena semua harus pamit dulu. Karena habis ini bakal lagi sama Adi Yuliasan, juga Wibi yang bakal nemenin Anda, bakal infoin chart-chart lagu-lagu apa yang bakal masuk Penguin Hot Music Chart di hari Sabtu ini. Jadi kita nantikan ya siapa aja yang bakal mengisi top 5. Bakal ada di jajaran nomor 1, apakah masih Tulus dengan Teh Hijaunya atau bakal digantiin sama lagu yang lain. Jadi boleh tungguin, nantikan di Penguin Hot Music Chart bareng Adi dan juga Wibi. Tapi saatnya semua buat pamit dulu. Terima kasih banget buat Anda yang sudah nemenin, sudah bersama dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore ini. Sekarang yuk lanjut dulu, dan saya mau pulang dulu. See you.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Dua minggu terakhir di bulan Agustus dan kita sudah resmi melewati bulan ke-8 di tahun 2026. Merasa sangat cepat ya karena belum ada goals yang tercapai. Dibawa enjoy aja ya sahabat Penguin FM. Sama seperti kami berdua, Wibi Nugraha dan Andi Yulia, tetap hadir setiap Sabtu selama 2 jam di Penguin Hot Music Chart.
3: Ada 40 lagu yang berebut jadi favorit Anda. Apa Tulus masih ada? Masih ada nggak ya Tulus ya?
2: Masih lah ya.
3: Tapi posisi berapa kita nggak tahu nih ya. Sabar-sabar aja, baru juga mulai kan. Dihitung dari airplay, performa digital dan juga jumlah request Anda per 10-16 Agustus 2024. Edisi kali ini masih dibuat oleh Wibi Nugraha, Music Director, BT Richardson, Scriptwriter and Producer, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Let's go, kita mulai Penguin Hot Music Chart.
2: Apakah minggu ini akan ada yang terdepak terlalu dini dari persaingan? Yuk kita cari tahu di daftar musisi yang harus keluar minggu ini.
4: Out of the chart.
2: Yang pertama adalah Bruno Mars yang akhirnya terdepak dengan singlenya Risk It All.
3: Pitbull dan Jason Derulo menjadi yang didepak juga dengan singlenya Privacy dengan segera kehilangan banyak peminat.
2: Sama nih kayak nasib single Last Night Lover yang cuma numpang tenar beberapa minggu aja di sini. So Jenny juga harus terdepak juga deh.
3: Single terakhir yang meninggalkan persaingan adalah Sumpah Mati miliknya Selena Grace dan Andi Rianto. Bye-bye.
2: Posisi 40 alias paling buncit kali ini menjadi milik Sal Priadi dengan singlenya Foto Kita Blur yang minggu ini hanya mendapatkan 172 poin.

0: Bam Bam adalah sebuah lagu vibrant Afro House dan dance yang dirilis oleh dua produser asal Perancis, Hugel and Solto FR. Lagu ini dibagikan pertama kali pada 7 November 2025 melalui Mo Black Records sebelum akhirnya masuk ke dalam album Hugel berjudul 21 yang dirilis pada 26 Juni 2026.
1: Wonderwall milik Oasis pun sudah mulai berguguran dukungannya hanya dengan 178 poin turun ke peringkat 38. 38.

0: Grammy kemungkinan akan merevisi kategori Asian Pop yang mereka umumkan Juni lalu, menyusul keputusan boykot dari BTS bulan Juli lalu. Diberitakan pertama kali oleh Billboard, dilansir dari The Hollywood Reporter 15 Agustus, CEO Grammy Harvey Mason Jr. mengisyaratkan hal ini dalam keterangannya dan menegaskan bahwa organisasi Grammy memang beneran inklusif.
1: Apa kabar dengan Michael Jackson? Ternyata di minggunya yang ke-15, single Billie Jean bisa naik 2 tangga ke posisi 36 karena mendapatkan 193 poin lagi. 36.

0: dengan pelecehan seksual terhadap anak yang diajukan 4 bersaudara dari keluarga Kaskio terhadap harta warisan Michael Jackson ditolak pengadilan.
1: Wow.
0: Edward, Dominic, Maria Nicole, dan Aldo Kaskio ini sebelumnya mengajukan gugatan pada bulan Februari 2026. Keempatnya menuding Michael Jackson melakukan pelecehan seksual terhadap mereka ketika masih anak-anak. Namun, pihak harta warisan Jackson membantah seluruh tuduhan tersebut.
1: Di minggunya yang kelima dan baru comeback juga minggu lalu ke chart, Katy Perry melorot hingga ke posisi ke-35 karena single The One That Got Away mendapatkan 197 poin saja. 35.

Ketemu yuk sama NPD di posisi 34 dengan membawa 241 poin, single sempurna. Ya, minggu lalu jadi re-entry, ternyata turun sekarang ke peringkat 34. 34.

Sudah ada Jennifer Lopez dan Pitbull di peringkat ke-31. Single On The Floor turun dari posisi ke-13 di minggunya yang ke-12 setelah hanya mendapatkan 271 poin dukungan. 31.

0: Sesi pertama udah selesai, kita nanti lanjut lagi ya, jangan kemana-mana.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back, don't go anywhere. Radio Penguin.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM and Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum kita membuka 30 besar Penguin Hot Music Chart, kita kumpulin lagi nih mereka yang ada di peringkat sebelumnya. Di posisi ke-40 ada Sal Priadi, Foto Kita Blur. 39, Hugel Solto FR, Jamaican Bam Bam. 38, Oasis Wonderwall. 37, BTS Swim. 36, Michael Jackson Billie Jean.
3: 35, ada Katy Perry, The One That Got Away. 34, ada NPD, Sempurnanya Aku. 33, Juicy Lucy, Gurun Hujan. 32, Still Heart Without You. 31, Jennifer Lopez, Pitbull On The Floor.
2: Lanjut ke peringkat ke-30, kita menemukan Bella Kay bersama singlenya I Deserve Better di minggu keduanya. Dia mendapatkan 272 poin dukungan dan naik 2 tangga. 30.

0: Lirik lagu ini menceritakan tentang ketegasan seseorang untuk menyudahi hubungan asmara tidak sehat demi menghargai nilai diri sendiri. I Deserve Better dirilis 12 Juli lalu.
1: Terlempar sebanyak 8 peringkat sekaligus, Tayla sudah membiarkan single Is It Love berada di peringkat ke-29 dengan perolehan 303 poin dukungan saja. 29.

0: Kenalkan sejumlah lagu yang mencuri perhatian girl group asal Indonesia, Nona, akhirnya siap merilis album debut Island Girl pada tanggal 18 September 2026 mendatang. Album ini menjadi full album pertama Nona sejak debut di tahun 2025 yang lalu. Dengan total 15 lagu, Island Girl akan memperlihatkan lebih jauh karakter musik dan identitas keempat membernya, yaitu Christy, Esther, Baila, dan Sasva.
1: Minggu yang kurang baik untuk The Script karena single Man in the Arena semakin turun aja dan hanya mendapatkan 423 poin dari Anda. 27.

Tepat ada di peringkat ke-23 minggu lalu, Clean Bandit dan Big Big kembali harus menelan pil pahit setelah I Don't Wanna Hurt You diturunkan ke posisi 26 bersama 425 poin. 26.

Sama halnya dengan It Gitaf ya, single Sedia Aku Sebelum Hujan ini di minggu ke-41 turun lagi ke peringkat 25 dengan dukungan 431 poin dari Anda. 25. Bayang.

Lanjut ke posisi 24 sudah ditempati oleh Ariana Grande. Single Petal mendapatkan 453 poin di minggu keduanya sehingga bisa naik 2 peringkat. 24.

0: Dalam cerita musik video Petal, karakter Ariana Grande berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Namun video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Ariana membalas perlakuan para eksekutif sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi sepanjang video.
1: New entry pertama ini nomor 23 yaitu Karol G dan Bruno Mars dengan Still yang mendapatkan 456 poin dukungan awal. 23 New entry.

0: resmi merilis album studio ke-6nya berjudul No Mi Apprepiento De Sentir Tanto pada 7 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G juga membagikan single ketiga Still yang merupakan kolaborasi pertamanya dengan Bruno Mars. Lebih spesial lagi, lagu balad ini menampilkan Karol G bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris.
1: Debut di peringkat ke-34 minggu lalu, Cat's Eyes sudah dipastikan membawa naik single Animal ke posisi 22 setelah meraih 465 poin dukungan lagi. 22.

0: Animal ditulis oleh Cat's Eye bersama Ed Sheeran, di mana lagu ini mengangkat tema tentang perbedaan antara citra yang ditampilkan kepada dunia dan sisi diri yang hanya terlihat di balik pintu tertutup.
1: Perjuangan tantri untuk mengangkat single ibu pekerja ternyata minggu ini harus menemui kegagalan. Dia terlempar dari 10 besar setelah hanya mendapatkan 483 poin sehingga turun ke posisi 21. 21.

Waduh, udah ternyata nih kita seru-seruannya dari 30 sampai 21. Habis ini jeda, tapi Wibi sama Ade gak kemana-mana kok. Nantikan kita di persaingan 20 besar. Yeay! Don't go anywhere.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
0: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
1: Your favorite music in one chart.
2: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sebelum bertemu dengan para penghuni 20 besar, kita review lagi peringkat di bawahnya tadi. 30 Bella K, Addison Better, 29 Tyla Is It Love, 28 Nona Rollerblade sebagai re-entry. Kemudian 27 The Script Man in the Arena, 26 Clean Bandit Big Pig I Don't Wanna Hurt You.
3: 25 Daid Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan, 24 Ariana Grande Petal, 23 ada Karol G, Bruno Mars Steel sebagai new entry kita yang pertama, 22 ada Cat's Eye Animal, 21 Tantri Ibu Pekerja.
2: Di posisi ke-20 kita langsung ketemu sama new entry kedua yaitu Karen J dan singlenya I Found You yang mengantongi 514 poin awal. 20.

0: Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati.
1: Memperbaiki peruntungan, Ariana Grande berhasil naik 3 peringkat ke posisi 19 setelah mendapatkan 554 poin dukungan untuk singlenya Hey Did I Make You Love Me. 19.

0: berlangsung di London dalam rangkaian tour Eternal Sunshine. Para penggemar menemukan goresan tinta permanen itu di bawah tulang tulang selangkangan katanya, ya, bertuliskan I do love you. Rupanya tato yang sama juga ditemukan di tulang selangka bagian kiri sang kekasih Ricky Alves dengan jenis font yang berbeda.
1: Sudah waktunya kita mengecek keadaan Shakira dan juga Bruna Boy di posisi ke-18. Mereka berhasil melesat lagi dari peringkat 37 karena single Die Die bertambah dukungannya menjadi 590 poin lagi. 18.

0: Putra Warren Buffett ini dipastikan menggerakkan penggalangan dana untuk membangun kembali University of Cocoa dan 10 pusat non-edukasi lainnya yang terdampak di Kolombia setelah bangunan-bangunan tersebut hancur akibat gempa bumi pada 10 Agustus lalu. Donasi ini nantinya tidak akan dibuat secara langsung, namun melalui organisasi filantropi Global Citizen yang berkontribusi sebesar $500,000. Dan nominal yang sama juga akan disediakan oleh promotor konser Shakira, Live Nation.
1: Ke posisi 17 ditempati oleh Celine Dion dan single To Love You More yang melesat 16 peringkat setelah mendapatkan perolehan 643 poin dari Anda. 17.

0: To Love You More adalah single yang dirilis oleh Celine Dion di Jepang pada 23 Oktober 1995. Single ini dirilis untuk serial drama televisi populer asal Jepang, yaitu Koibito Yo, artinya My Dear Lover. Dan termasuk dalam albumnya yang dirilis ulang di Jepang, The Color of My Love.
1: Perjalanan Henry Moody minggu ini menunjukkan sedikit titik terang. Itu setelah Missyu mendapatkan tambahan 693 poin lagi dan naik 3 tangga deh ke posisi 16.
0: Missyu tuh 16.

0: Andre Moody merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris yang lahir pada 7 April 2004. Wah, sekali. Andre tumbuh di lingkungan keluarga yang mencintai musik. Ibunya berprofesi sebagai dokter dan dia memiliki seorang saudara perempuan. Sejak kecil, Andre sudah terbiasa mendengarkan berbagai genre musik karena kedua orang tuanya sering memutar lagu di rumah. Ih, mau dong nyanyiin sama Andre.
1: Penurunan ke peringkat 15 terjadi pada Rio Lascar dan Andi Rianto. Di minggu ke-10-nya, single Sumpah Mati semakin berkurang dukungannya, yaitu 700 poin saja. 50.

Hot Shot debut munculnya di peringkat ke-13 nih, membawa 756 poin awal. Kita kedatangan Somber dengan single My Body Isn't Ready. 13.

0: rock muda berbakat Somber merilis video musik terbaru untuk lagu andalan yang berjudul My Body Isn't Ready pada 25 Juni 2026. Proyek visual ini terasa semakin spesial karena menggandeng aktris bintang serial Obsession, Indé Navarrete, serta aktor Josh Houston sebagai model utama.
1: Naik dari peringkat ke-20 minggu lalu, Taylor Swift berhasil mengangkat perolehan poin untuk single The Fate of Ophelia, yaitu 770 poin untuk singlenya, dan duduk di posisi ke-12. 12.

0: Taylor Swift baru-baru ini menunjukkan dukungannya kepada sahabat sekaligus rekan kolaboratornya, Phoebe Bridgers. Melalui sebuah unggahan di media sosial untuk merayakan hari ulang tahun Bridgers, Taylor ini mengungkapkan kekagumannya terhadap album terbaru, Lost Weekend. Swift juga tidak ragu menyebut album itu sebagai sebuah karya luar biasa yang sangat menyentuh hati pendengarnya. Ia memuji keberanian Bridgers dalam mengeksplorasi tema-tema emosional yang mendalam secara jujur dan terbuka dalam setiap bait liriknya.
1: Terdepak dari lima besar membuat Backstreet Boys mengunyah dari peringkat ke-11. Shape of My Heart mendapatkan 788 poin saja dari Anda. 11.

0: Wow, wow, wow, wow. 20 wow. besar juga sudah terlewati. Apakah minggu ini masih Tulus yang akan menjuarai? Tunggu.
1: Penguin Hot Music Chart, we'll be right back. Don't go anywhere. Radio
2: Penguin. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
1: Welcome to Penguin Hot Music Chart.
2: Your favorite music in one chart.
3: Penguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Penguin Hot Music Chart sudah kembali. Sebelum membuka persaingan 10 besar, yuk kita ingetin Anda lagi yang sudah muncul di peringkat 20 sampai 11 tadi. Di posisi ke-20 ada Caleb J dengan I Found You. Sebagai new entry kedua, Ariana Grande, Hey There, I Made You Love Me di peringkat ke-19. 18, Shakira, Burna Boy, Die Die. 17, Celine Dion, To Love You More. 16, Henry Moody, Miss You.
4: 15, ada Rio Laskar, Andi Rianto, Sumpah Mati. 14, Peggy Gou, Ex-Aira Star, Woman. 13, Somber, My Body Isn't Ready, Hotshot debut kita. 12, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. 11, Backstreet Boys, Shape of My Heart.
3: Membuka 10 besar kita disambut dengan kemunculan Adrian Khalif yang bisa naik lagi 6 peringkat setelah mengantongi dukungan sebesar 820 poin di singlenya 2001 kali.

0: Adriana Halim resmi merilis video klip lagu 2001 kali pada akhir bulan Juni lalu yang melibatkan Akila Kalista dan Fatansyah. Dalam video klipnya, Akila dan Fatah menjadi pemeran utama.
1: Tidak kemana-mana, menjadikan posisi Raim Laudi tetap di nomor 9 setelah mendapatkan 947 poin lagi untuk singlenya Iqro.
2: Number 9.

0: Cepat terbuang ke peringkat 12. Sila Seven mendapatkan kekuatan sebesar 1085 poin sehingga bisa mengantar Sederhana merangkak naik ke posisi 7.
1: Number 7.

0: Silla On 7 dipastikan memeriahkan event Festival Musik Live Project 2026 yang kembali digelar di Kota Semarang pada 31 Oktober 2026. Festival Director MHT Live Adi Sudono Rahmat mengatakan grup band asal Yogyakarta itu siap mengulang kesuksesan penampilannya pada Live Project 2025.
1: Ketemu sama Gia Indrawari di posisi ke-6 dengan singlenya 1000 kali. Lagu ini mendapatkan dukungan sebesar 1291 poin untuk minggunya yang ke-13 sehingga bisa naik satu peringkat.
2: Number 6.

0: Total sukses dengan album perdananya Berdamai yang banyak berbicara tentang self healing dan self love. Kini Gia Indrawari resmi merilis album kedua berjudul Rasi Bintang di seluruh platform digital. Album ini menjadi eksplorasi baru Gia dalam menggambarkan sisi manusia ketika berhadapan dengan cinta dan segala misterinya. Melalui Rasi Bintang, Gia menghadirkan perjalanan emosional yang dekat dengan realita percintaan generasi masa kini. Wow! Pendengar akan diajak merasakan rasa takjub, ketakutan akan kehilangan hingga fase life after break.
1: Dari posisi 15 minggu lalu, Charlie Puth dan Hikaru Utada berhasil melesat ke peringkat 5 setelah Home mengantongi 1.300 poin lagi di minggu ini.
2: Number 5.

0: Salah satu member vokal grup papan atas Korea Selatan Davichi, Kang Min-kyung, baru-baru ini mengaku tanpa sengaja bertemu dengan Charlie Puth saat berkunjung di Skotlandia.
1: Wow.
0: Di YouTube channel pribadinya, Kang Min-kyung ini memposting video berjudul Lonely Birthday Party Alone in Scotland, ya. Di video yang memperlihatkan dirinya sedang makan di sebuah restoran tersebut, dia mengatakan melihat Charlie Puth duduk tepat di depannya.
1: Wow.
0: Mengaku sebagai fans, ya, alih-alih menyapa sang idola, Min-kyung malah membiarkan Charlie menikmati waktu private-nya dan tidak mengganggu.
1: Wow. Ini keren ini.
0: Ini pasti contoh ini.
1: Ketemu sama BTS di peringkat keempat nih. Come Over naik 2 tangga berkat dukungan dari Anda. Bertambah menjadi 1339 poin untuk minggu ketujuhnya.
2: Number 4.

0: Jimin banyak. BTS jadi sorotan saat tampil di BTS World Tour Arirang di Arlington, Texas, Amerika Serikat pada 15 Agustus waktu setempat. Jimin memberikan kejutan manis kepada Olivia, seorang penggemar cilik yang tengah berjuang melawan kanker loh. Momen ketika Jimin menghampiri dan mencium pipi Olivia di tengah konser sontak membuat suasana haru dan menyentuh hati para penggemarnya.
1: Apakah Enao dan Adel Smana minggu ini menjadi juara?
0: No.
1: Sesi potret tertahan di posisi 3 dengan perolehan 1460 poin dari Anda.
2: Number 3.

posisi 2 apakah Nona? Ternyata belum juga. Hong masih stay di urutan kedua dengan 2.504 poin dukungan. Poinnya belum cukup banyak loh untuk mengantar mereka jadi juara. Number 2.

0: kan nih buat ketemu sama juara minggu ini. Sudah tahu semua.
1: Kayaknya udah tahu sih ya.
0: Tapi tahan dulu ya, karena kita harus ingetin peringkat 10 sampai 2 tadi. Di posisi ke-10 Adrian Khalif 2001 kali, 9 Raim Laude Ikro, 8 DJ Goja, Jason Derulo Melody Michiko, 7 Silaun 7 Sederhana,
1: 6 ada Gia Indrawari 1000 kali, 5 ada Charlie Puth Home featuring Hikaru Utada, 4 ada BTS Come Over, 3 And Now Ari Lesmana Sesi Potret, dan 2 ada Nona dengan Hong.
0: Dan ternyata Tulus memperpanjang masa berkuasanya menjadi 7 minggu.
1: Yeay.
0: Setelah unggul 2779 poin untuk singlenya Teh Hijau. Selamat ya.
1: Congrats.
2: This is the number 1 on Penguin Hot Music Chart. Number 1 on Penguin Hot Music Chart.

0: waktu setempat ya. Tampil sebagai musisi terakhir, Tulus mengajak rakyat semesta bernyanyi bersama lewat sejumlah lagu hitsnya. Dan momen menarik ketika Tulus menawarkan kepada penggemar yang membawa albumnya untuk mendapatkan tanda tangan setelah penampilannya. Tulus juga mengaku bahagia nih ketika salah seorang penggemar memberikan bunga khusus untuknya.
1: Pinguna Pamir Sweet Music Station merdeka menjadi diri sendiri. Selamat untuk Tulus dan Singleta Hijau yang menjadi juara selama 7 minggu berturut-turut.
0: Yes.
1: Apakah minggu depan masih akan bertahan di posisi puncak? Atau akan direbut oleh Nona atau single lainnya?
0: Yes.
1: Semua tergantung Anda, sahabat Pinguna FM.
0: Benar,
1: makanya yuk di request lagu favoritnya di WhatsApp dan Telegram di 0811 393 494, atau request lewat sosmed, fanpage, Facebook dan Instagram di @Pinguna FM Bali, juga X @Radio Pinguna FM, dan TikTok @Pinguna FM Bali.
0: Yang sempat ketinggalan dan mau tahu gimana sih posisi singlenya secara lengkap, jangan lupa cek www.radiopinguinafm.com. Setiap hari Senin bakal diupdate. Sekarang
1: yes,
0: saatnya Wibi sama Ade mau pulang dulu.
1: Yoi.
0: Ketemu lagi minggu depan. Happy Saturday night. Bye-bye.
2: Thank you for listening Penguin Hot Music Chart. Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Nami Scott, Speechless nih sobat Pingin FM. Kalau dengerin lagu yang barusan itu berasa kayak singelong, tapi apalah daya ya kan sobat Pingin FM. Selima Ria di sini tidak memiliki suara yang aduhai merdu kayak Mbak Naomi. Anyway, ngomongin soal merdu nih sobat Pingin FM, gimana? Udah kangen sama suara Sally belum? Kalau kemarin terakhir ketemu itu kan di hari Kamis ya. Sekarang Sally ada di sini nangkring nih buat nemenin Anda di malam Minggu yang sangat-sangat apa ya, crowded ini ya sobat Pingin FM. Tadi Sally menuju Penguin itu berasa kayak stuck gitu di mana-mana ya kan. Mulai dari Tabanan tadi, di Tabanan Kota sampai di Denpasar, bener-bener macet parah sobat Pingin FM. Kayak susah gitu loh geraknya ya kan. Apakah Anda merasakan kayak saya? Tapi enggak tahu ya kalau sekarang apakah masih macet, karena kan udah malam Minggu ya kan. Biasanya kalau malam Minggu emang trafiknya itu agak high, agak macet gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda lagi on the way ke suatu tempat bersama keluarga atau sama someone you love gitu ya, hati-hati di jalan dan pastinya harap bersabar. Sambil menikmati kemacetan Kota Denpasar ini biar gak bosen, yuk sambil request lagu andalan Anda lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Yang mau mantengin akun TikToknya Penguin juga boleh banget ya kan, di @PenguinFMBali. Siapa tahu Anda butuh rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi di weekend kali ini nih sobat Penguin FM. Yaudah yuk, gak usah berlama-lama. Yang mau request buruan aja. Saya tungguin sampai jam 8 malam ya sobat Penguin FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Six Station merdeka menjadi diri sendiri, Taylor Swift 22. Rasanya berasa kayak 22 tahun gak sih umur ini Sobat Pingin FM. Tapi ini udah beberapa tahun yang lalu ya. Ini ya anggaplah ya, anggaplah kita masih umur 22 tahun Sobat Pingin FM, which is itu masih early 20s gitu ya. Jadi masih happy-happy walaupun sebenarnya umur ini tuh tidak lagi mudah Sobat Pingin FM, tapi enggak apa-apa ya, yang penting kita happy terus. Terus juga abis ini Sally mau spill tentang Indonesia kita tercinta. Apa sih yang mau Sally bahas? Yuk, cek dulu ya.
1: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
0: Jadi ada sebuah rest area gitu loh di Sumatera Utara. Jadi di sana itu nggak cuma tempat buat istirahat aja loh Sobat Pingin FM, tapi di sana juga bisa menjadi tempat kita untuk mengetahui budaya yang ada di sana. Jadi namanya itu adalah rest area di Jalan Tol Kuala Tanjung, Tebing Tinggi, Parapat atau Kutepat. Sebuah inovasi yang menghadirkan pengalaman berbeda buat para pengguna jalan. Karena PT Hutama Karya Persero melalui anak usahanya, PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas, itu menghadirkan galeri budaya di tempat istirahat dan pelayanan atau TIPKM 99. Di mana kehadiran fasilitas ini itu bikin pengguna jalan gak cuma buat istirahat aja loh Sobat Pingin FM, tapi juga bisa mengenal kekayaan budaya di Sumatera Utara sana. Dan inovasi tersebut itu merupakan bahkan bisa udah dapetin penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai tempat istirahat dan pelayanan jalan tol pertama yang memiliki galeri budaya. Dan di sana di galeri budaya rest area tersebut itu memang menghadirkan sejumlah ruang yang mengenalkan keberagaman budaya Sumatera Utara nih Sahabat Pingin FM. Jadi kalau misalnya Anda lagi ada di Sumatera gitu ya, atau lagi ada dinas ke Sumatera terus mampir gitu ke rest area ini, boleh diintip-intip dulu ya galeri budayanya, karena di sana itu Anda bisa melihat artefak terus juga alat musik tradisional sampai informasi mengenai rumah adat. Pokoknya keren banget, enggak kayak rest area biasanya yang cuma jadi tempat kita istirahat, belanja gitu ya di tengah perjalanan yang jauh. Tapi kali ini kalau misalnya kita berkunjung ke rest area ini nih Sobat Pingin FM, pengetahuan kita tentang budaya khususnya Sumatera itu bakal terupdate loh. Keren banget enggak sih?

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
3: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Enaur dan Ari Rosmana, sesi potret ini sudah terputar spesial buat Kak Aryan Putra yang juga sudah request lagu sama Sally lewat Telegram ya. Katanya request Enau Ari Lesmana sesi potret. Thanks a lot Sally. Thank you juga untuk Kak Aryan Putra. Terus juga ada Abawi Selnya yang sudah menyapa Sally lewat WhatsApp. Katanya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Abawi Sel. Doa-doa baik selalu kembali ke orang yang mendoakan. Anyway, buat Anda juga sahabat Pingin FM yang mau ikutan request lagu, pengen dengerin lagu favoritnya gitu ya, atau pengen dengerin lagu yang agak galau dikit lah di malam minggu yang enggak sunyi ini. boleh kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau lewat DM Instagram atau fanpage Facebook juga boleh banget ya di Penguin FM Bali. Sally bakal ada di sini nemenin Anda singelong di sini deh ya di Intermezzo Weekend sampai jam 8 malam nanti nih sahabat Penguin FM. Banyak banget waktunya. Jadi buat Anda yang bingung mau dengerin lagu apa, udah yuk buruan. Lagi kepikiran lagu apa sih di pikiran Anda sekarang itu sahabat Penguin FM? Kalau udah dapet buruan kasih tahu Sally ya. Atau buat Anda yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Sekarang lagi on the way kemana sih Anda sahabat Penguin FM? Apakah ke Pasar Badung? Kayak Sally biasanya kalau weekend ya kan, selalu ke Pasar Badung. Ke Pasar Badung belanja sambil jajan. Karena kan di sana banyak ya stand-stand makanan yang viral-viral itu. Terus dicoba deh abis belanja sayuran, melipir nyobain dulu makanan yang viral. Beh, asik banget. Tapi buat Anda yang lagi on the way ke mall, entah ke Living Level atau ke Beach Walk atau ke MBG gitu ya, hati-hati juga ya, karena tempat-tempat ini itu pasti bakal melewati rute-rute yang suka macet banget ya kan. Harap bersabar sahabat Pingin FM. Dan juga biar macetnya itu tidak terlalu membosankan ya. Jadi sambil dengerin lagu kesayangan Anda aja di sini. Nanti saya bakal puterin dengan format nama, kemudian umur, spasi lagu yang mau direquest, dan juga salam-salamnya buat siapa. Siapa tahu mungkin hari ini lagi ada yang ulang tahun atau merupakan hari spesial seseorang di dekat Anda gitu ya. Boleh disampaikan di 0811 3934 94. Sally tungguin ya. Yuk kita dengerin dulu Nicki Minaj, Starships. Kita bernostalgia dulu di malam minggu sahabat Pingin FM. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found a Bud Light, bad bitch like me, it's a

country pop seller Lefty merilis Linen Kiss Me sebagai pembuka album debutnya Long Way Home. Lagu ini menceritakan keberanian seseorang saat mengungkapkan perasaan cinta kepada teman dekatnya. Pengumuman album ini disampaikan secara langsung di panggung festival Lollapalooza. Linen Kiss Me dirilis pada 7 Agustus 2026.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Setiap daerah itu pasti kan punya hal atau punya cara untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih Sobat Pingin FM. Salah satunya adalah sebuah tempat yang bernama Kumkum. Ini ada di kota Probolinggo nih Sobat Pingin FM. Karena di hari Sabtu tadi nih, hari ini banget, itu ada suasana yang meriah banget mewarnai kawasan wisata terapi Kumkum di Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Kota Probolinggo di Sabtu tadi pagi Sobat Pingin FM. Jadi sebanyak 12 tim itu ikutan lomba panjat bambu dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang paling unik nih Sobat Pingin FM, perlombaan itu dilakukan di atas perairan dengan hadiah utama berupa 5 ekor kambing. Bayangin dong seberapa keren ya kan. Walaupun kambing, tapi in this economy kambing itu harganya cukup lumayan loh Sobat Pingin FM. Terus juga Wali Kota Probolinggo yaitu Dr. Aminuddin yang juga ikut menyaksikan langsung perlombaan di sana itu bilang kalau misalnya panjat bambu itu udah jadi gambaran sederhana tentang pentingnya sebuah gotong royong, kekompakan, dan semangat buat saling bahu-membahu. Terus juga selain mengapresiasi perlombaan tersebut, Wali Kota itu, beliau itu melihat perkembangan kawasan Kumkum itu sebagai potensi wisata dan penggerak ekonomi masyarakat. Terus juga diharapkan wisata airnya itu juga bisa terus-menerus dikembangkan dengan berbagai pilihan aktivitas lainnya. Emang keren-keren banget ya. Setiap wilayah yang ada di Indonesia ini punya cara sendiri yang berbau dengan tradisi. Pokoknya kita apresiasi terus ya kan. Cara-cara yang sudah turun-temurun ini untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Sobat Pingin FM, semoga tetap bisa dilestarikan sampai kapanpun ya. Sepanjang-panjangnya deh pokoknya, semoga bisa dirawat selalu ya Sobat Pingin FM, termasuk sama kita ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

Alex Warren, Fine Place to Die. Aduh, dalam banget ya judulnya aja. Udah gitu setelah mendengarkan lagunya berasa kayak agak mellow gitu loh Sobat Pingin FM ya kan. Tapi gak perlu yang sedih-sedih dulu lah ya. Kita happy-happyan dulu di malam minggu yang sangat-sangat cerah ini. Yang sangat-sangat rame ini Sobat Pingin FM. Sambil ditemenin sama lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda request sampai jam 8 malam nanti 30 menit lagi. Kalau misalnya mau request bisa dikirim aja lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494. Sili tungguin sampai jam 8 ya. Belum Sally udah ciao harus pulang nih Sobat Pingin FM. Sudah ada Kak Gustu yang menyapa Sally juga lewat WhatsApp tadi, mau request lagu In Your Eyes DJ Alan Walker featuring Raffi Ahmad and Nagita Slavina, tapi maaf banget gak ada, tapi sudah diganti sama Right Place Right Time dari DJ Inyana and Anggun Cipta Sasmi. Itu sudah terputar spesial buat Kak Gustu, semoga bikin happy di malam minggu ini ya Kak Gustu. Kemudian ada Mbok Ian Burarini yang menyapa Sally, selamat malam Mbak Sally Maria, kesiman absen satu ya, makasih semangat tugas sehat selalu. Terima kasih untuk Mbok Ian. Kemudian Sally juga mau menyapa yang sudah tune in lewat Facebook ya. Bentar, kita ceki-ceki dulu nih Sobat Pingin FM. Ada Kak Igusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria sudah menyapa Sally, terima kasih. Kemudian ada Kak Ian Lolet di Selat Duda hadir, makasih juga Kak Ian. Kemudian ada Kak Ian Sutama di Mangui juga hadir, terima kasih. Ada Kak Tumiam Idawati di Medan hadir juga, makasih. Kemudian ada Kak Dewa Boncu Ubud di Ubud. Kemudian ada Kak Iketut Ari Sugina di Nastra juga di Padang Sambian hadir. Kemudian halo, ada Kak Ida Bagus Widiantara di Bangli juga hadir. Kak Nyoma Landung halo, Kelungkung hadir. Kemudian Kak Igede Sudana di Lombok juga hadir menyapa Sally ya. Ada Kak Iketut Adi Dharma juga di Pupuan Tabanan ikutan hadir, makasih. Dan Kak Oka Mulyarta di Padang Sambian juga hadir, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Sally dan masih setia mendengarkan Sally ya. Yuk yang mau request lagu juga masih Sally tungguin sampai jam 8 malam nih Sobat Pingin FM. 28 menit sebelum Sally harus pamit dulu dan menikmati malam minggu yang syahdu ini. Cus, yuk dipilih-pilih lagunya. Dan buat Anda yang terjebak macet biar gak bosen, bisa sambil dengerin lagu favorit Anda ya di 0811 393 494. Sally tunggu.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Katy Perry, Roar, sahabat Pingin FM. Ini lagu yang udah lawas banget, tapi masih enak kok didengerin sekarang ya kan. Apalagi buat Anda yang mungkin sering merasa diremehkan sama orang, udah nyanyiin Roar aja, waktunya kita untuk screaming. Kalau misalnya kita tuh bisa untuk bangkit, sahabat Pingin FM, kita juga bisa kok menjadi orang yang keren, yang badass gitu kan, ya kan. Pokoknya don't let somebody else bring you down, alias jangan jangan sampai orang lain itu ada kesempatan untuk merendahkan kita gitu. Bijak banget di tengah malam minggu ini, Sally ya. Yaudah, makasih juga buat Anda yang sudah menemani Sally, yang sudah mendengarkan Sally setia dari jam 6 tadi sampai sekarang nih, sahabat Pingin FM. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama orang tercinta, bersama keluarga gitu ya, atau mungkin someone special gitu. Semoga malam minggunya ini berkesan untuk Anda nih, sahabat Pingin FM. Terus habis ini bakal ada Kak Dimas Satria yang bakal nemenin Anda juga ya, sampai jam 12 malam di Nuansa Malam Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pingin FM ya. Kalau misalnya mau request, choose aja di request sama Kak Dimas Satria. Sampai jam 12 malam. Sally Maria pamit, bye-bye.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Menjelang perilisan album studio kelimanya, Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul When He's Gone yang dirilis pada 5 Agustus 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 5 single yang telah diperkenalkan dari album tersebut. Menyusul Love Is a Stillness, To Be Free, Dim Version, My Guy, dan juga Oh Mother. Hazel Eyes sendiri dijadwalkan rilis pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Sam Smith mengungkapkan bahwa When He's Gone merepresentasikan sisi paling melankolis dari kisah hubungan yang diangkat dalam Hazel Eyes. Lagu ini direkam secara live tanpa menggunakan click track agar nuansa emosionalnya tetap terjaga sebelum kemudian dikembangkan dari rekaman awal tersebut.

Win FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Win FM, JCJ, Arena Grande, Nicki Minaj, siap bang bang. Aduh, saya ambil nafas dulu sebentar ya sahabat Win FM. Bang bang banget emang hari ini Sabtu. Jadi saya ini tadi dari bandara Sabtu Win FM langsung ke sini di jalan agak macet. Tapi gak apa-apa, yang penting bisa temani Anda di Nuansa Malam Weekend sampai nanti jam 12 pas ya. Yang mau dengerin lagu favoritnya langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa. Kayak sih di jalan lagi macet ya, gak apa-apa, dinikmatin aja. Namanya juga malam minggu, ya gak sih? Langsung WhatsApp, Telegram ya di 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage, Instagram. Habis ini saya update, jadi tinggal di komen aja. Kalau lewat media sosial ada fanpage sudah, Instagram sudah, WhatsApp, Telegram tadi sudah ya. Jangan lupa juga follow TikToknya Penguin di @penguinfmbali ya. I-nya ada dua di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 12 malam.

0: ini FM. Saya puterin spesial buat Anda, semoga bisa menemani perjalanan Anda gitu ya. Ini sekarang saya mau cerita dulu nih ya, Sobat Pin FM, boleh dong dikit-dikit aja. Tadi saya salah sebut. Maaf ya. Nuansa malam sampai nanti jam 12 pas sahabat Pin FM. Jadi 4 jam saya temani malam hari Anda. Cerita sedikit lagi, jadi saya ini kan kemarin dari hari Rabu sampai hari Jumat ada training kantor. Jadi baru pulang dari Jakarta kemarin tadi pagi. Baru nyampe langsung ke sini, dan pas trainingnya di Jakarta itu, di Bogor, saya itu makan aja. Takutnya badan saya malah lemaknya malah bertambah kayak gitu. Tapi kalau misalnya Anda nih saat PNFM yang sekarang kayak pingin ya, gimana ya Dimas ya caranya buat kayak dipangkas itu lemaknya, bye-bye lemak gitu, jangan dipelihara, gimana caranya? Ini ternyata ada Sobat Pin FM beberapa kebiasaan yang bisa membantu Anda untuk memangkas lemak di badan Anda.
1: Be that help.
0: Kebiasaannya pun juga gak susah saat Pin FM. Ini saya baca dari detik.health. Ada beberapa kebiasaan yang bisa Anda lakuin biar lemak di tubuh Anda itu hilang. Yang dipangkas kayak gitu. Yang pertama adalah olahraga. Jadi aktivitas fisik dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Ini menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan sindrom metabolik. Jadi di detik.health menyarankan kalau olahraga secara rutin termasuk berjalan kaki atau sekedar berjalan-jalan setiap 45 menit itu bisa kayak apa ya, membakar lemak di tubuh Anda. Berikutnya adalah bergerak lebih banyak, jadi jangan mager. Jadi kurangnya aktivitas fisik dikaitkan dengan sindrom metabolik dan juga diabetes. Jadi aktivitas fisik mempunyai berbagai manfaat kesehatan termasuk menurunkan risiko penyakit jantung dan membantu menurunkan berat badan. Dan yang terakhir adalah kelola tingkat stres. Jadi stres kronis menyebabkan lemak tidak menyusut dan perut membesar. Menurut detik.health, peningkatan kadar hormon stres kortisol secara kronis dapat menyebabkan peningkatan gula darah dan kolesterol kayak gitu. Ada beberapa teman saya sih juga kalau dia stres bukannya gimana, malah makan, jadi makin stres makin banyak.

0: Ya, Indrawari, sahabat Win FM 1000 kali. Ini lagunya spesial buat Gus Bawa ya, yang sudah request di WhatsApp. Terima kasih banyak. Ini juga sudah ada Gung Panji, ada Gus Bawa, ada Kada Giri, ada Bawa Isel, Romi di Jimbaran. Typo ya, saya tulisannya ya. Di Nuansa Makam. Bukan makam, tapi malam. Maafkan ya, sahabat Win FM. Yang mendingan sekarang sudah jelas, saya temani Anda di Nuansa Malam sampai nanti jam 12. Yang belum request, boleh kok Anda bisa kasih tahu saya mau dengar lagu apa, mau lewat WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Kalau sosial medianya ada di @pingin_fm_bali, saya tunggu sampai jam 12 malam nanti. Penguin News.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hasan mengatakan kalau Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk mencari solusi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu berdampak ke sejumlah wilayah Malaysia, terutama Sarawak yang paling dekat berbatasan langsung dengan Kalimantan. Dikutip dari www.cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: dek. Nawa kini nyaman lari dek.
1: Nawa, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurus yang lapan ake.
1: Kenapa ya, kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek, udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kau dek.
1: Kan memberi capatan. Good morning itu.
0: Bah, nih mare ya. Liu kau nih anak yang ngiriang dek, mare megain di kapal pesiar ya.
1: Wih,
0: dek, tawang dek. Nak yang lah mobil ane misi sunrise tu dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door ni, tak tahu lagi.
1: Sandra pada ni sunrise saya mikir lo.
0: Coba cek di TV ni dek.
1: Ada di TV ni, cek mana lari?
0: Popular kemudian berita ni dek.
1: Wih,
0: dah dek. Nak gelam kenain anak kau ni yo.
1: Mek, siaran TV tu periksa nu mek.
0: Ya kenapa dek gelam?
1: Aduh, mek ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Aduh, Mek Nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Sahabat Pingin FM, ya, I love you but you lebih love me. Lucu ya judulnya, lagunya juga lucu. Jadi NPD itu ya, Sahabat Pingin FM kan grup vokal. Namanya itu singkatan dari New Pusat Dunia, disingkat jadi NPD. Narsis abis tuh orang-orang. Ini anggotanya ada 3 orang konten creator. Yang pertama adalah Niki Putra, ada Mario Caesar yang lebih dikenal dengan podcastnya Keluarga Artis ya, karena memang mereka keluarga artis Raisa. Abis itu ada Lukman Hakim ya, biasa panggilannya adalah Kak Kev, itu kreator konten serta aktor asal Bandung yang pernah meraih penghargaan Creator of the Year TikTok Award Indonesia 2025. Dan kebetulan tadi saya sepesawat dengan Kak Kev. Halo Kak Kev, selamat malam di Bali ya. Ya udah, ini selamat malam juga buat Anda yang sekarang lagi di jalan, lagi menikmati malam minggu di Denpasar ya, dan sekitarnya gitu. Kayaknya sih padat, gak apa-apa, dinikmatin aja, namanya juga liburan, iya gak sih? Saya temani sampai nanti jam 12, di Nuansa Malam. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram 08 11 393 494. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa ya. WhatsApp, saya mau sapa dulu yang sudah masuk. Selamat malam, ini ada Romi di Jimbaran, hai Romi, ini mau request lagunya Dewa yang Kirana. Tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak, katanya semangat siaran. Siap, saya udah kangen banget nih siaran, sampai salah-salah tadi. Ada juga ini masih dengan Romi ya, terima kasih banyak. Ada Abah Waisel, katanya hadir aja, stay tune ya. Katanya selalu bertugas sampai tuntas, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Kadek Giri Mahendra juga, selamat malam, request lagunya One Republic yang If Lose Myself. Ini lagu malam minggu banget nih ya. Harusnya nanti saya puterin jam 11-an ke atas tuh. Ada Gong Panji, selamat malam Gong. Katanya typo tuh, malam bukan makam. Ya ya, maaf ya Gong. Maafkan saya. Jadi biar saya dimaafkan, saya akan puterin deh lagu yang Gong Panji mau. Tapi kasih tahu dulu, oke? Gus Bawa, selamat malam. Mau request lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Salamnya buat Sahabat Pingin FM, salam kompak selalu. Terima kasih. Oke, tadi lagunya sudah ya. Ada Dian Kesuma, selamat malam Dian. Henry Moide yang miss you. Salam buat Mbak Romi, Mbak Ari, dan semua Sahabat Pingin FM. Buat Dimas, semangat siaran dan terima kasih. Oke, siap Mbak Dian. Lagunya saya siapin dulu, ditunggu. Yang lain juga saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08 11 393 494.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Ini ada sebuah lagu dari Henry Moidie, sahabat Pindah FM, Drang Text, yang sekarang lagi siap-siap buat ngirim teks ke istri, ke pasangan, ke bos ya. Hati-hati banget sahabat Pindah FM, jangan sampai typo karena salah huruf sedikit saja artinya sudah beda. Kayak saya ini tadi bikin status salah tuh, dari nuansa malam jadi nuansa makam. Tapi lucu juga ya, kalau bikin program namanya Nuansa Makam, bukan Nuansa Malam ya. Kabet, gimana tuh Nuansa Makam? Ya udah, tapi Anda Sobat Pindah FM di malam hari ini boleh ya kasih tahu saya mau denger lagu apa. Kalau misalkan typo dikit gak apa-apa, nanti saya cari ini sebenarnya artinya apa sih. Tenang aja, santai kalau sama saya. Sampai jam 12 nanti, sampai tengah malam ya, yang mau dengerin lagu favoritnya langsung aja WhatsApp sama Telegram. Itu di 0811 393494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali. Ada fanpage Instagram, semua sama ID-nya. Kalau X-nya ada di @radiopenguinfm. TikTok juga kita ada di @penguinfmbali. I-nya ada dua di belakang. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai jam 12 nanti. Sport Update.
1: Sport Update. Sport Update.
0: Untuk Sport Update kali ini beritanya dari sepak bola Timnas Indonesia saat Pindah FM, tapi di U20 ya. Jadi Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Irak U20 dalam laga uji coba terakhir menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Thailand. Jadi laga ini merupakan bagian dari persiapan akhir menuju kualifikasi Piala Dunia U20 2027. Sebelum itu, ya, Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 dengan Uni Emirat Arab. Jadi setelah laga kalah dengan Irak itu, Timnas Indonesia U20 langsung fokus ke pematangan taktik dan hal-hal teknis berkaitan dengan kualifikasi. Jadi evaluasi dari laga uji coba yang kemarin akan diterapkan dalam waktu yang tersisa. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

0: NP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pinguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
6: Kalau mau dengerin serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Sahabat Win FM, ini unik banget ya. Ternyata tinggi badan manusia di pagi hari itu lebih tinggi sekitar 1 cm dibanding saat malam hari karena tekanan pada tulang belakang.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
2: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
7: Radio Penguin. And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing what they

kembali aku dari Kin, sahabat Bina FM. Ya, yeah, everybody's changing. Itu memang benar, perubahan ada di mana aja, di lingkungan kerja, di rumah, dimanapun pasti ada yang namanya perubahan. Jadi tinggal kita yang harus menyesuaikan, sahabat Bina FM. Tapi kalau nomor WhatsApp atau cara buat request itu nggak berubah ya. Kalau di Penguin, kalau misalnya Anda pengen dengar lagu favoritnya di Nuansa Malam, kan ini saya masih temani sampai jam 12 nanti. Yang mau request langsung aja WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, itu ada di @PenguinFMBali. Tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi, umur, lagunya apa, oke? Okay? Mau sapa dulu yang sudah masuk di Telegram ya. Tadi kan sudah saya sapa di WhatsApp nih. Sekarang Telegramnya ada Rian Putra. Hai, lama tidak WhatsAppan. Rian Putra, gimana kabarnya? Mau request lagunya Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Tadi sudah saya puterin. Oh, bukan, sudah saya siapin. Habis ini langsung spesial buat Rian Putra ya. Ini ada juga Abdul. Hai, selamat malam. Mau request lagunya Somber yang My Body Is Not Ready. Sudah saya puterin tadi ya. Terima kasih banyak. Salamnya buat semua sahabat Bina FM. Selamat menikmati malam minggunya. Buat Dimas Satria, semangat siaran dan terima kasih. Oke, sama-sama Abdul. Di WhatsApp itu ada Gustur Aditya. Mau request lagunya In Your Eyes In Your Eyes ya, dari DJ Alan Walker featuring Sultan Andara Raffi Ahmad. Ada ya? Saya cari dulu lagunya, nanti kalau ada saya akan puterin. Oke, kalau misalkan nggak ada ya seperti biasa, nanti boleh diganti dengan lagu lainnya. Dian, Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian tadi sudah saya sapa ya, sudah saya puterin juga. Mbak Iga Pancaneki juga selamat malam. Mau request lagunya Imagination yang Shawn Mendes. Kebalik, Shawn Mendes yang Imagination. Dimas ini gimana sih? Salamnya buat semua sahabat Pin FM, selamat beristirahat. Oke. Ada Agus Ade yang mau request lagunya Wizi yang Selamat Jalan Kekasih. Kalau nggak ada Mawar De Jong, tadi sudah saya puterin yang Wizi ya. Terima kasih banyak. Salamnya buat sahabat Pin FM, buat Dimas, terima kasih banyak. Oke, dari WhatsApp, Telegram sudah saya bacain. Saya masih tunggu yang lain yang mau request lagu favoritnya sampai nanti jam 12 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram sahabat Pin FM di 0811 393 494 atau media sosial Penguin FM di @PenguinFMBali. Saya tunggu loh sampai jam 12.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

Maif, sahabat Bina FM, ya apa adanya. Ini salah satu band yang sebenarnya saya belum sempat buat nonton, tapi sekarang sudah hiatus ya. Ya nggak apa ya, semoga adalah kesempatan buat nonton full lengkap bandnya, kan nggak ada yang tahu gitu, ya nggak sih. Apa adanya. Kalau misalkan kita kepasangan juga harus apa adanya. Sifat kita semuanya, ya udah gini, ini kita gitu loh. Dan kalau misalkan ada yang nggak suka kekurangannya, ya harus diterima, ya nggak sih. Kalau sama pasangan gitu. Ini ada beberapa sifat pasangan yang kayaknya itu memang negatif, tapi ya kita terima dan nanti cara mengatasinya. Yang pertama mungkin

pertanyaan yang muncul nih, tuh kan sudah saya bilangin keras kepala sih jadi orang. Nah kayak gitu tuh, dia kayak ngotot banget dibilangin A, padahal ya sebenarnya itu emang baik buat dia, tapi tetap aja ke yang menurut dia benar kayak gitu. Nah ini ada cara mengatasinya ya, Satmin FM, cara meluluhkannya kalau misalkan kebetulan pasangan Anda sifatnya itu keras kepala. Yang pertama adalah hadapi dengan kepala dingin ya. Jadi ketika Anda sedang menghadapi sebuah masalah yang datang karena sifat pasangan Anda yang egois, keras kepala, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menenangkan diri dulu gitu. Jadi dengan Anda yang bersifat lebih sabar dan mencoba untuk apa ya, menenangkan diri dulu baru menyampaikan perasaan Anda ke pasangan, itu Anda akan lebih apa ya, tidak berapi-api, tidak emosi. Karena kalau misalkan Anda hadapi dengan api juga, ya api kena api ya jadi kebakaran kayak gitu. Iya enggak sih? Berikutnya adalah tentukan batasan dan ingatkan. Jadi dalam menjalani sebuah hubungan, Anda perlu menentukan batasan atas mana hal yang boleh dan mana yang tidak boleh buat dilakukan. Lebih baik Anda bicarakan ini di awal gitu. Kita ada batasannya ya. Oke deh, sampai sini silakan dilakukan gitu. Karena ya Anda bilangin juga percuma, ya nggak sih. Jadi tapi ada batasannya. Kalau jangan sampai ngelebihin itu, gitu perjanjian di awal. Saya rasa sih cukup fair ya kalau kayak gitu, ya nggak sih. Berikutnya adalah berikan dia kesempatan untuk bicara. Terkadang ya, ini orang bisa menjadi keras kepala karena mungkin mereka merasa gak ada yang pernah mendengarkan pendapat dari dirinya. Jadi orang yang egois akan lebih luluh ketika mereka merasa didengarkan. Jadi dengerin dulu, maksudnya dia keras kepala dengan pendapatnya atau pemikirannya itu didengerin dulu alasannya kenapa. Kalau dia sudah bersikeras, dia yakin banget, ya udah gitu, silakan aja coba dilakuin. Yang penting kan sudah dibilangin gitu kan, yang penting dengerin dulu, kasih dia kesempatan buat bicara. Kalau dia sudah menyampaikan, coba Anda kasih masukan pendapat lain. Kalau memang masih dia kokoh dengan pendapatnya, ya udah, yang penting kan Anda sudah mendengarkan sama kasih batasan tuh, biar dia nanti nggak kelewat batas.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Sahabat Win FM, ini ternyata ya hewan babi itu kalau misalkan Anda perhatikan, dia nggak pernah nengok ke atas. Iya nggak sih? Coba perhatikan, coba lihat. Kalau kebetulan nanti lihat babi ya. Jadi babi secara fisik memang tidak bisa melihat ke arah langit karena struktur leher mereka.
0: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
3: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri kita sendiri. Radio Penguin.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Mirsa Besari, Sobat Win FM, peluku untuk pelikmu ya yang sekarang belum tidur karena kepikiran banyak sekali masalah. Terus aduh gini banget ya, tenang aja, saya temani Anda sampai nanti jam 12 kok. Jadi boleh cerita aja, atau kalau enggak boleh pingin diputerin lagu apa biar bisa meringankan beban Anda ya. Saya tunggu sampai jam 12 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Itu nomor WhatsApp Penguin, 0811 393 494. Atau kalau enggak bisa lewat media sosial, silahkan ada Instagram, ada fanpage di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM. Kalau TikTok di @PenguinFMBali, II-nya ada dua di belakang tuh. Jadi tinggal kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, oke? Okay? Mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage. Selamat malam, ini ada Nyoman Landung, ada Koming Suwerti, ada Tumium Virgo, ada Igede Sudana, ada Nilam Wija juga, hai selamat malam. Ada Igusti Ayu Parwati, Ida Ayu Ketut Anom, ada Sangtu Ketut, ada Ricky. Ricky, kalau Ricky ini dia request lagu juga. Lagunya adalah Enen Reza, Pulang ke Pamulang. Siap. Ini salamnya buat Devi Rosmalasari. Buat Dimas, terima kasih. Ada Rai Sukerti juga. Ada Dede Mahes. Ada Made Hendra Saputra. Terima kasih sudah hadir di fanpage. Kalau di WhatsApp ini yang belum saya sapa ada Mbak Jun. Mbak Jun, apa kabar? Sehat ya? Kalau Mbak Jun ini mau dengerin lagunya Justin Jesus yang Miracle, sudah saya puterin. Terima kasih. Lanjut ada Putus Stone dari Yang Batu Hadir, katanya kalau di Telegram itu tadi ada Mary Okta. Kalau Mary Okta mau request lagunya Paul Aro yang Biar Kita Jadi Kenangan, saya cari dulu lagunya. Ada Indra juga, selamat malam. Indra ini mau request lagunya Juicy Luisi yang Gurun Hujan. Saya cari dulu, terima kasih sudah request. Yang lain saya masih tunggu ya, yang mau request lagu favoritnya. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Itu nomor WhatsApp sama Telegram ya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 12, oke? Single on Penguin FM.

pusat dunia yang terdiri dari Kev, Nicki, dan Mario baru saja merilis single terbaru berjudul Lupain Aku Please. Lagu ini memiliki nuansa pop boy band era 90-an yang dipadukan dengan lirik khas dari NPD yang selalu menonjolkan persona narsis. Lupain Aku Please bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang dia suka, tapi usahanya kala itu gak mendapat balasan. Waktu pun berlalu hingga akhirnya keadaan berbalik, sang perempuan justru kembali datang dan mencoba mendekatinya, sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

0: FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri Paul Aro biar jadi kenangan. Mungkin ini soundtrack yang cocok kalau misalkan jadi apa ya, perpisahan ya, SMA, training segala macam yang cuma ketemu beberapa saat di event itu, di waktu training itu, habis itu udah selesai sebelum balik ke tempat masing-masing, ya udah lagu ini pas Paul Aro biar kita jadi kenangan. Ya udah biar kenangan aja gitu. Nanti kapan-kapan bisa dari nostalgia ketemu, ngobrol kayak gitu. Asik ya. Kalau ini belum jadi kenangan ya, Sehat Mini FM, saya masih temani Anda kok di Nuansa Malam Weekend sampai nanti jam 12. Sekarang baru jam setengah 12, jadi kalau karena ini hari Sabtu, kemungkinan sih masih banyak yang di jalan, ya nggak sih? Masih banyak yang malam mingguan. Boleh request lagu favoritnya, WhatsApp, Telegram di 0811-393-494. Kalau nggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM, ada di @Pingun FM Bali. Saya tunggu.
1: Now I know. Now I know.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Bin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Bin FM, give on ya, yeah, dancing in the smokes. Ini kalau saya sih mending dancingnya besok aja deh, ya gak sih? Sudah malam, jadi saya pingin banget nih pulang, istirahat, terus besok bisa menikmati weekend lagi. Karena kan besok masih Minggu ya, bukan Senin. Ya udah, ini saya pamit dulu ya sahabat Win FM yang lagi di jalan, hati-hati nih buat mungkin pulang atau ke tempat tujuan berikutnya. Pokoknya hati-hati di jalan, selamat menikmati malam minggunya. Saya pulang dulu. Terima kasih yang sudah stay tune dari tadi jam 8 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam semuanya. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Ini besok request lagi ya, saya bisa masih siaran di jam yang sama. Oke, selamat hari Sabtu, saya pulang ya, selamat istirahat, bye-bye.

FM Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Bunda FM, gimana kabarnya hari ini? Udah minggu aja nih. Waktunya Dwi Putra di Muter Pagi Weekend dong, sampai dengan jam 10 nanti seperti biasa dong. Jangan dikasih sendirian saya, yuk temenin.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

juga. Seru ya kalau muter pagi weekend ini kita isi dengan sesuatu yang apa, sesuatu yang menyegarkan. Udah dikasih nih sama alam ya, udara yang segar, makanya jangan dicemarin dong ya. Jangan bakar-bakar sampah sembarangan, kasihan ya. Kasihan alamnya, kemudian kasihan tubuh kita juga harus menghirup karbon dioksida yang gitu deh, bisa menyesakan ya. Dwi Putra di sini sampai dengan jam 10 nanti. Apa sih yang dilakukan di pagi-pagi hari ini seperti ini? Minggu pagi biasanya ngapain sih? Minggu pagi cuman selonjoran aja gak apa-apa. Minggu pagi menikmati sofa yang empuk gak apa-apa. Kebetulan sofanya baru, seru banget ya punya sofa baru ya. Minggu pagi menikmati jalanan di kompleks perumahan bareng Anabul. Wah, itu tuh pasti ada yang ngejalanin tuh. Terus apa lagi? Pokoknya banyak deh yang bisa dilakukan untuk minggu pagi ini. Ya, kasih tahu saya yuk. Sekalian kasih tahu nih lagu-lagu yang ingin didengarkan untuk pagi ini ya. Sampai dengan jam 10 nanti boleh request lagu via WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494. Kemudian DM kita boleh juga. Komen di fanspage Facebook boleh. Bentar lagi dibuka ya, @PengenFM Bali ID-nya, atau di X @RadioPengenFM. Jadi ya udah, di sini aja.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Radio Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Aduh, jadi bimbang ya. Aku cinta kau dan dia. Seperti pagi ini bimbang banget ya, antara lanjut jogging, keluar jogging, atau lanjut pelukan dengan bantal dan guling, kemudian selimut. Soalnya itu tempting juga tuh, karena pagi ini lumayan ya, lumayan dingin sih kalau saya rasa sih dingin sih. Walaupun teman saya bilang yang apaan sih dingin, Dwi ini gerah banget. Ya menurut saya sih dingin. Gimana? Masih bingung ya antara keluar jogging atau pelukan sama bantal dan guling dan selimut. Waduh, daripada kita mesti tahu yang satu ini dulu nih, sahabat MFM, biar nggak bimbang. Weather forecast. Weather forecast. Begitu ngelihat perakiran cuaca hari ini langsung terang gitu ya. Soalnya juga perakirannya juga terang ya. Mataharinya di sini sih memang ada ketutupan awan sih. Katanya sih partly cloudy, tapi kalau saya lihat ini akan diperkirakan sebagian berawan, sebagian cerah ya. Jadi entah itu pagi yang cerah atau sorenya yang cerah. Mudah-mudahan sepanjang hari cerah ya. Anyway, suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celsius. Sementara anginnya berhembus lumayan kencang sih, 15 sampai dengan 30 km per jam. Air quality-nya bagus dengan indeks 22 dan UV index-nya itu ekstrim, sahabat MFM, during daytime-nya itu 11. Sementara itu untuk matahari diperkirakan terbit sekitar 2 menit lagi, tepatnya di pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, dan terbenam di pukul 6 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Kumpul bocah. Ayo ayo kumpul kumpul. Diajak ngapain kalau kumpul sama anak-anak ya? Bacain dongeng, berdongeng, mendongeng. Itu seru banget ya kalau kita bisa mendongeng dan bisa mendeliverinya dengan baik gitu ya di hadapan anak-anak kita. Ya, wah. Kita bisa jadi favorit mereka tuh. Kalau di antara dongeng-dongeng yang ada, saya paling suka nih kalau dongeng-dongeng tersebut tuh ada karakter burung hantunya, ya kan? Soalnya itu burung hantu kan biasanya bijaksana banget ya digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, digambarkan sebagai sosok yang bisa memberikan petuah-petuah, ya. Kemudian selain itu bentukannya juga suka banget ya ngelihat burung hantu yang bisa memutar lehernya 270 derajat. Atau ketika dia mengepakkan sayapnya, seru kan? Nah, kalau kebanyakan orang memang tertarik pada burung hantu sejak mereka masih kecil mungkin karena dongeng-dongeng itu kali ya. Pasalnya ya itu dia tuh, burung hantu sering dimasukkan sebagai tokoh cerita, ya kan? Tapi banyak orang yang berpikir juga, wah kayaknya seru tuh kalau bisa memelihara burung hantu sebagai hewan peliharaan. Waduh, tapi sebelum lanjutkan niat nih, mending simak yang satu ini dulu deh.
1: Now I know.
0: Jadi di sebagian besar negara, memelihara burung hantu tanpa izin khususnya merupakan tindakan ilegal, ya. Sementara menurut The Old World of Indonesia, burung hantu seharusnya bukan untuk dipelihara karena hewan ini termasuk satwa liar. Dan yang satu ini mesti diperhatikan ya, sahabat Nafam ya. Kebanyakan burung hantu itu tidak suka dibelai dan dipeluk. Jadi burung hantu yang ditangkap masih mempertahankan naluri alami mereka. Dan belayan tradisional itu nggak cocok. Tidak cocok untuk burung hantu ya, untuk banyak spesies. Jadi kita mungkin nggak akan pernah berhasil untuk membelai mereka, petting mereka. Nggak. Jangan ya mencobanya ya. Selain itu kita harus paham dong bahwa cakar dan paruhnya ini sangat tajam karena didesain untuk berburu. Jadi hati-hati saat berada di sekitarnya. Gimana? Masih niat pelihara burung hantu? Yuk coba dialihkan niatnya ke anjing atau kucing mungkin. Kan mereka lebih imut ya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Tetap Yusuf Music Session, merdeka menjadi diri sendiri. What do you want from me? Adam Lambert. Diajakin slow down nih, emang benar ya, hari Minggu ini memang hari untuk slow down, ya kan? Kalau banyak orang yang bilang Minggu ini adalah hari yang paling favorit, hari paling favorit, hari yang ditunggu-tunggu ya dalam satu minggu, ya kan? Hari libur soalnya, hari libur, hari istirahat, dan namanya juga hari yang ditunggu-tunggu, itu berarti mesti melakukan hal-hal yang di luar weekdays lah ya, bukan hal-hal di luar kendali. Hal-hal di luar weekdays lah ya. Dan kalau misalnya Senin sama dengan Sabtu udah bekerja dengan giat-giatnya, ya kayaknya udah cukup ya. 5-6 hari itu jadi hari terbaik kita untuk bekerja. Nah, hari Minggu ini hari libur penuh untuk kita dan keluarga, ya kan? Dan waktunya saya juga bareng sahabat Mirfam di Muter Pagi Weekend, ya kan? Untuk puterin lagu-lagu yang sudah mulai di request di sini, sudah mulai saya masukin ke playlist. Untuk lagu-lagu yang sudah tadi di DM via Instagram ya. Jadi sampai jam 10 nih saya temenin sahabat NFM. Oke. Yang ada di sini sudah menyapa kita sambil bekerja, katanya tetap banget ya bekerja. Iya, iya dong, demi cuan. Bener banget sih ya. Pokoknya everyday cuan, ya kan? Cuan berlimpah. Ada Titin yang sudah sapa kita. Titin, semangat ya Tin ya. Lagunya tadi udah diputerin. Thank you banget. Masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelanggan yang setia. Seru nih Titin nih. Ada Juni Nati. Katanya pagi-pagi kenapa ngomongin burung hantu. Iya sih, burung hantu tuh imut ya kan, Kakak Juni. Lagunya bentar lagi diputerin ya, Rudimental with This Day. Kemudian siapa lagi nih? Ada Gong Panji. Hari ini mau dong dengerin lagunya siapa nih? Mau di Ayunda, By My Side, atau Gea, 1000 kali. Nah, yang mana saya puterin, ditunggu ya, Gong Panji ya. Ada Dewi, hari ini mau apa nih? Mau menyapa tut. Oh, ada yang berulang tahun hari ini, ada Putri Devianti. Ulang tahun lo hari ini. Mau dong dengerin lagu yang temanya ulang tahun. Ya udah, gimana kalau nanti saya nyanyiin ulang tahunnya. Thank you ya. Makasih banget buat yang lain, gimana? Kasih tahu saya lagu kesukaannya dong di sini. WhatsApp atau Telegram boleh 0811 393 494, atau DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PinginFM Bali boleh banget, atau di X kita juga boleh @RadioPinginFM atau apa. Muter Pagi Weekend ini bisa sahabat Pingin FM streaming loh via live.radiopinginfm.com.

0: informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Indonesia Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri, Midnight City. Tapi sekarang ini udah matahari udah mulai tinggi dong. Kalau tadi saya sempat melihat ataupun merasakan hangatnya matahari, hangatnya sinar mentari itu luar biasa ya. Kalau saya sih seneng ya, jam-jam segini berjemur ataupun diterpa sinar mentari. Buka jendela dikit, kemudian hidup udara segar. Jendelanya di timur gitu ya. Buka jendela, kemudian hidup udara segar. Terus wajah saya kena sinar matahari. Senang banget ya, udah berasa gitu ya weekendnya ya. Gimana? Udah berasa weekendnya sahabat kenapa? Ada yang gak berasa soalnya masih kerja. Gak apa-apa, ditemenin Dwi Putra nih di Mutra Pagi Weekend sampai dengan jam 10 nanti. Request lagu ya di sini ya, biar rame. Kasih tahu saya lagu-lagu kesukaan sahabat kenapa di sini. Boleh WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @pinginfm Bali atau di X @radiopinginfm juga boleh. Rian Putra, thank you banget ya sudah sama-sama kita, lagunya bentar lagi diputerin.
1: Sport Update.
0: Kita masih ngucapin selamat dulu nih buat Timnas Indonesia yang berhasil menjuarai FIFA E-Continental Championship 2026 dalam kategori konsol pada Gym E-Football. Hari Sabtu kemarin ya, hasil itu didapatkan duet Akbar Paudi dan Elga Cahya setelah menang dengan agregat 2-1 atas Jepang dalam pertandingan final di Kuala Lumpur, Malaysia. Gelar ini mempertegas nih kualitas Indonesia dalam peta persaingan e-sport untuk Gym E-Football. Setelah FIFA E-Continental Championship 2026 ini nanti akan berlanjut ya di Piala Dunia FIFA E-2026. Nah, sementara itu Piala Dunia FIFA E-2026 ini akan berlangsung di Riyadh. Adapun jadwal Piala Dunianya nanti belum ditentukan, meski biasanya sih digelar pada akhir tahun sih kalau nggak salah ya, sekitar bulan Desember. Well, Akbar, Paudi, dan Elga Cahya, sukses ya!

0: pasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Ah, sini-sini aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, wah, wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
2: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Ini apa music station Walk of the Earth Back in Bed. Ada yang merencanakan begitu bangun pagi di hari Minggu ini balik lagi yuk ke bed yuk. Karena ada yang lebih tempting ya di bed ya. Ada apa sih mentang-mentang ya kasurnya baru. Jadinya pengen lay down aja ya di bed ya. Anyway, masih di Mutra Pagi Weekend, sahabat NFM. Kalau hari ini sih saya tidak sarankan. Begitu bangun pagi, ya udah bangun aja, ya kan? Kita langsung ke Tade Fasya, sahabat NFM. Hah, seru banget nih di sini nih, bulan Agustus ya, sahabat NFM ya. Ada yang kepingin staycation, sudah ada jawabannya ya. Stay package Tade Fasya. Hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di Deluxe Private Pool Villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Tade Fasya, dan gratis sunrise jeep tour. Kemudian yang pengen menikmati camping escape experience, jawabannya juga ada, Tade Fasya ya. Hanya dengan Rp525.000 untuk berdua dapatkan breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Tade Fasya. Nah, selain itu banyak banget ya paket-paket favorit yang bisa dipilih. Salah satunya adalah Family Fun Package. Ini dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga loh. Dua dewasa, dua anak-anak ya. Pas banget nih, dua dewasa, dua anak-anak, ada ayah dan ibu, terus ada adik dan kakak ya. Boleh, silakan aja, Toya Devasya nih ya, plus gratis satu loyang pizza. Sekalian nongkrong di Kawah Bake and Brew, bisa menikmati kopi, croissant favorit, ya hanya Rp55.000 saja. Perkuat kekompakan tim Anda dong, ada ngebisikin tuh, timnya tuh lagi meleot ya. Diperkuat lagi, dikencengin lagi lewat team building package. Hanya Rp335.000 per orang, ini sudah dapat 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, nomornya adalah WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagram-nya ya, @toydevasya.

Sahabat Minerva, puncak musim kemarau mulai memukul sektor pertanian di Kabupaten Jemberana, Bali. Lahan pertanian yang terdampak kekeringan terus meluas hingga mencapai 111,5 hektar atau melonjak signifikan dari posisi awal Juli 2026 yang tercatat sekitar 45 hektar. Kondisi ini membuat para petani di Jemberana dihantui potensi gagal panen. Tak sedikit dari mereka yang akhirnya memutar otak agar tidak rugi total. Salah satunya dengan menjual rumput liar yang tumbuh di lahan kering sebagai pakan ternak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap total 14 orang dalam serangkaian operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, di Purwokerto dan Jakarta pada Kamis 20 Agustus. Sebanyak 12 orang ditangkap di wilayah Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Sementara itu, Presiden Kamerun Paul Biya yang juga jadi presiden tertua di dunia tak muncul di hadapan publik dan tak ada di negara asalnya usai kunjungan ke luar negeri pada 7 Juni. Kabinet Kamerun menyebut lawatan itu sebagai kunjungan pribadi singkat di Eropa, namun hingga sekarang mereka tak kunjung memberi informasi kapan Biya kembali. Dikutip dari CNNIndonesia.com dan Detik.com, saya Dwi Putra untuk Berita Sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warma Dewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Harusnya Aku. Ujian 80 sahabat Green FM di Motor Pagi Weekend. Selamat pagi saya untuk Lingga. Terima kasih ya. Lagunya udah diputerin Ujian 80 yang mana aja. Ini sih yang saya suka ya. Kalau ditanya yang mana aja.